Teman berdua pastinya masih barengan aku Michael di Spada ya. Selamat pagi teman berdua untuk hari ini di edisi Minggu kita ketemu ya. Sudah di tanggal 21 Juni 2026 tentunya sudah mendekati akhir bulan. Dan masih dalam momen bola gembira yaitu Piala Dunia World Cup 2026 yang berlangsung di 3 negara sekaligus ya, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dan tentunya ada beberapa hasil pertandingan ya. Dini hari tadi itu ada Jerman yang akhirnya berhasil comeback setelah tertinggal 1-0 atas Pantai Gading, ternyata bisa menyelesaikan pertandingan dengan skor 2-1. Dan ada sebelumnya ada Belanda ya yang bisa menggilas atau menghancurkan Swedia dengan skor telak 5-1 ya. Dan tentunya akan ada beberapa pertandingan lagi nanti yang berlangsung hari ini. Dan mungkin sebagiannya adalah tim yang kamu favoritkan untuk juara Piala Dunia kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: estrogen yang ada di cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

tadi dini hari tadi ya, atas Pantai Gading. Artinya sudah ada 3 tim atau 3 negara yang lolos ke babak 32 besar ya. Pastinya sebelum Jerman itu ada 2 negara yang sudah lolos, memastikan lolos, dan mereka adalah tuan rumah ya. Ada Meksiko yang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar ya. Dan selanjutnya ada Amerika Serikat ya. Amerika Serikat kita tahu sudah membukukan 2 kali kemenangan berturut-turut ya, dengan akhirnya berhasil mengoleksi 6 poin. Dan begitu pula dengan Meksiko. Nah, dan akhirnya Jerman juga jadi tim ketiga yang berhasil mengumpulkan 6 poin juga ya, hasil dari 2 kemenangan. Dan tentunya masih kita nantikan siapa yang bakal menyusul 3 negara tersebut ya. Karena di beberapa pertandingan itu ada juga yang sudah menang sekali ya, artinya kalau bisa menang sekali lagi akan lolos ya. Dan serunya kali ini memang karena jumlah pesertanya itu sampai 48 negara ya, teman perdua. Artinya kalau biasanya habis penyisihan grup itu lolosnya ke 16 besar ya, kali ini ada 32 besar dulu. Jadi nanti selain peringkat 1 dan peringkat 2 yang lolos dari grup ya, ada juga peringkat 3 terbaik yang akan diambil. Dan itu juga bisa jadi mengubah sesuatu ya, bisa jadi mengubah nasib tim tersebut atau negara tersebut. Karena mana tahu ya, dari peringkat 3 terbaik bisa masuk final.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: global sebagai pengguna.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Intelligent.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Wah, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Baik Bang Amar, terkait latar belakang.

Emang bro dari ajang World Cup 2026 ya. Tadi bro aja selesai pertandingan antara Ekuador melawan Curaçao ya. Yang mana memang kedua tim ini sebelum bertanding, sebelum ketemu di pertandingan ini, memang sama sekali belum mendapatkan poin ya. Curaçao kalah dari Jerman, dan Ekuador itu kalah sama Pantai Gading ya. Dan di pertandingan tadi akhirnya harus puas kedua tim ini berbagi poin satu ya, karena hasil pertandingannya seri 0-0 ya. Dan ini skor kacamata kedua yang terjadi di Piala Dunia setelah sebelumnya di Spanyol ya, lawan Cap de Verde itu juga berakhir 0-0, dan itu di luar prediksi juga ya, bahwasanya secara peringkat FIFA jauh dan diprediksi Spanyol bakal bisa menang telak ya, seperti yang Jerman lakukan ketika melawan Curaçao. Tapi ternyata ketika itu juga skornya kacamata ya, sama seperti ini. Dan sebenarnya Jerman sudah memastikan ya, ini grup pertandingan dari grup grup apa ini? Pokoknya di sini, di grup ini yang ada Jerman, Pantai Gading, Ekuador dan Curaçao ya. Jerman sudah memastikan lolos ke babak ke-32 besar ya, teman kedua, karena dia sudah mengantongi 6 poin ya. Dan di peringkat kedua sementara masih dihuni oleh Pantai Gading dengan 3 poin. Ya, tapi bukan tidak mungkin ya, Ekuador yang paling mungkin akan bisa menggeser kalau nanti menang ya.

dan tentunya karena mereka akan bertemu di pertandingan terakhir. Sorry, Ekuador masih punya kesempatan kalau misalkan menang lawan Jerman ya, tapi agak berat atau gimana, tapi sih masih ada kesempatan bisa lolos dari jalur peringkat 3 terbaik.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman produser balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Waduh, good morning. Ini udah masih jam 10 teman produser ya. Walaupun hari Sabtu kamu tidak melakukan aktivitas apapun ya enggak apa-apa juga ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di teman terbaik kamu teman produser. Lagunya Noah, ada suara dalam kepala ya. Pagi-pagi gitu teman produser, banyak memang suara-suara di dalam kepala, entah itu pikirannya kerjaan atau apapun ya, ada yang mungkin masih mau melakukan aktivitas seperti biasanya di hari Sabtu, gak apa-apa juga teman produser. Buat kamu yang pengen request juga boleh teman produser, langsung aja DM kita di produser Banda Aceh untuk menemani Sabtu kamu di edisi 21 Juni. Kok Sabtu sih? Minggu. Waduh, udah lupa gitu ya. Di hari Minggu teman produser, 21 Juni 2026. Waduh, ini enggak ada yang ngingetin aku nih ya di hari ini ya. Karena mungkin udah terbiasa melakukan aktivitas setidak memikirkan hari gitu teman produser. Ada sih enggak kayak aku enggak sih yang tiba-tiba lupa hari, lupa tanggal, lupa ya kalau misalnya aku ini siapa gitu. Oke, teman produser, aku nemenin kamu di hari Minggu ini pastinya ya. Jadi buat kamu nih yang pengen request atau yang pengen cerita-cerita untuk edisi hari ini, boleh aja langsung DM kita di @produser Banda Aceh. Next kita muterin dulu lagunya dari Tulus nih, Manusia Kuat, untuk menemani santai siang kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, kalau di pagi hari memang enaknya itu ngobrol sambil ngopi atau ngeteh ya. Kalau kata Kak Sri sih memang enaknya jalan-jalan aja ya Kak Sri. Kak Sri, kalau misalnya apa namanya pagi-pagi memang enaknya itu kalau bahasa Acehnya wot-wot ya. Wot-wot itu artinya jalan-jalan gitu. Keliling Belang Padang, olahraga, jalan santai, tapi nggak ngerumpi ya ke rumah tetangga ya, enggak ya. Karena memang kalau apa namanya di pagi hari itu emang enaknya sambil dengar cerita, bertukar cerita. Karena udah beberapa hari juga ya, itu udah lelah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di hari Minggu memang enaknya meluapkan isi hati dan isi pikiran ya. Jadi lebih baik ya jalan-jalan, bersepeda, atau jalan-jalan ke pantai sama teman-teman. Kalau gak ada teman, jalan sendiri. Kalau gak sendiri juga ya udah tidur aja gak apa-apa juga. Yang penting menikmati aktivitas seperti biasanya yang bikin kamu happy dan juga tenang, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti, teman Pro 2, karena sebentar lagi juga nanti di jam 2 ada Indonesia Top 20 ya untuk edisi hari ini, teman Pro 2 dari Relay Jakarta nih. Jadi nanti kamu dengerin nih berapa lagu yang udah masuk di, mana tahu ada lagu favorit kamu, teman Pro 2.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Tidurku.
4: Hai teman Prodo, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM. Nah, untuk hari ini teman Prodo edisi 21 Juni 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ya, jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026 untuk grup F, itu ada Tunisia melawan Jepang teman Prodo. Grup H di 21 Juni 2026 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, itu ada Spanyol melawan Arab Saudi. Dan nantinya di tanggal 22 Juni 2026 teman Prodo pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Belgia melawan Iran teman Prodoa. Kira-kira nih untuk grup F nanti malam nih teman Prodoa, untuk nanti siang ya di Tunisia dan juga Jepang teman Prodoa, kira-kira berapa nih skornya ya?

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bisa ditiru oleh Indonesia, artinya kalau kita lihat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bapaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya?
4: Kali ini aku benar-benar malu
3: jika kita melihat
4: atas apa yang
3: dari
4: terjadi
3: di
4: belakangku.
3: Biarkan
4: semua orang

0: sungguh kau terlalu hianati.
1: Hai teman Produa, itu dia Rio Febrian. Benarkah teman Produa, gak kerasa udah di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, dan kamu masih dengan aku teman Produa di Santai Siang di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kalau udah siang gini teman Produa, bawahnya memang lapar ya. Jadi buat kamu nih yang masih menikmati aktivitas di minggu ini, mungkin buat anak kos nih udah bisa mulai nih cari-cari ayam geprek ya. Karena yang geprek itu memang enak banget teman Produa. Mungkin yang terbiasa makan ayam geprek dulu waktu aku kuliah juga gitu teman Produa. Jadi kalau udah siang tuh ya di kos sambil nunggu berita dari dosen apakah masuk atau enggak masuk. Jadi sambil keluar nih sama teman-teman itu beli ayam geprek yang harganya udah cukup 10 ribuan aja teman Produa, itu udah ada gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu yang viral ya. Entah itu karena memang praktis atau memang digemari banyak orang teman Produa. Kalau kamu gimana nih? Makanan favorit kamu yang mungkin di siang hari yang anak kos atau mungkin yang bingung nih mau makan apa? Biasanya alternatif paling cepat selain ayam geprek apa nih teman Produa? Meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

criança amarela.

0: kita dengarin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti Bapak kedua

0: harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke, okay. Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
0: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi selain bermain lebih menyerang, bermain lebih

Ah.

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Produa, ini udah di jam 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Yang belum diingatkan makan sama ayangnya. Udah bisa makan ya sekarang teman Produa ya. Makan siangnya jangan lupa, aku masih nemenin kamu kok sampai jam 3. Dan aku masih ingetin kamu makan. Jadi jangan lupa makan siangnya, memperbanyak minum air putih juga teman Produa. Karena cuaca di kota Banda Aceh dan sekitarnya ini cukup terlihat panas teman Produa. Hawanya juga udah mulai kerasa. Jadi buat kamu nih yang aktivitasnya di luar ruangan, pastikan juga jangan lupa menggunakan sunscreen dan juga sunblocknya teman Produa, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan teman Produa ya. Apapun kegiatan kamu, semoga hari ini berkah dan juga semangat ya di pagi hari. Karena aku nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore nanti teman Produa. Next, kita muterin dulu lagunya Jazz Bersamamu. Ini spesial untuk yang sedang bekerja di kebun ya. Yang berkebun di siang hari, hati-hati juga nih ya berkebunnya, semangat terus. Jangan lupa juga hati-hatinya. Kemudian makan siangnya juga jangan dilewatkan ya. Karena memang kalau misalnya berkebun di siang hari itu bersama keluarga rasanya menyenangkan ya. Apalagi hasil panennya itu lumayan besar. Jadi jangan lupa dibagi-bagi ke aku ya. And the heads ablaze, the nights become the start of days, and I've been drinking just to get me through.

0: ¿qué?
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Tidak terburu-buru, timnas Jepang untuk...

lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10 Ritsu Doan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Hai teman Pro2, itu dia Yura Yunita, teman Pro2 udah kita puterin Dunia Tipu-Tipu. Gak kerasa juga nih teman Pro2 udah memasuki jam 12:31 buat Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Turki dan tim Afrika pertama

0: FM.
1: Mereka 73 tadi dan kita
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Jangan ada Tommy Yasu. Tommy Yasu, sorry.

0: Isfan Kopax, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya umpan saja.
1: La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia.

Yeah.

babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.

0: di yang kedepannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
1: Mm-hmm. Dengan Swedia ya.
0: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya.
0: Menjagokan Jepang. Tapi kalau untuk juara insya Allah. Kalau...

0: diingat juga mungkin satu poin ya. Satu poin saya rasa akan cukup banget.
1: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
0: Betul, sampai memang nanti di pertandingan ketiga itu jadi anti-klimaks. Karena sejauh ini kita lihat bahwa kemudian Jepang terus meningkat.
1: Bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan-pertandingannya. Ya, mendingan demikian. Terima kasih Bung Jupri.

0: lakas ng pagkakunta sa mga Provinsi Banda Aceh, bahkan tidak
1: sedikit. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Hai teman Pro2, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, ini udah ada pertandingan Tunisia dan juga Jepang ya teman Pro2 ya, pada Piala Dunia 2026 di ini hari 21 Juni 2026. Dan dengan skor Jepang di 4 dan Tunisia di 0 nih teman Pro2. Waduh, ini siapa nih pendukungnya Jepang teman Pro2? Jadi buat kamu nih yang belum tahu jadwal pertandingan sepak bola dunia teman Pro2, yaitu di grup H ada Spanyol juga melawan dengan Arab Saudi. Ada juga nanti di tanggal 22 Juni 2026 itu Belgia melawan Iran. Ada juga teman Pro2 di 22 Juni 2026 Selandia Baru melawan Mesir, Argentina melawan Austria teman Pro2. Dan itu untuk mengikuti pertandingan-pertandingan tersebut teman Pro2, untuk informasi lebih lanjut kamu bisa searching di rri.co.id. Setiap harinya bakalan diupdate teman Pro2 di hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 teman Pro2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Hai teman Pro 2 Mangsi, dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Nothing's gonna change my love for you, teman Pro 2. Memang kalau kita dengerin lagu ini, nuansa zaman dulunya kerasa banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau di zaman 2026, memang lagunya itu udah agak sedikit berubah teman Pro 2. Banyak udah di aransemen jadi R&B dan juga musik-musik rock ya. Jadi udah dibuat jadi pop gitu ya. Tapi kalau misalnya denger-denger lagu yang mulai sekarang berkembang teman Pro 2, kira-kira favorit lagu kamu itu favoritnya apa aja yang bisa buat kamu semakin semangat gitu. Karena kebanyakan sekarang lagu-lagu di zaman ini ya, kayak lagu-lagu galau, lagu-lagu melo, itu udah lebih laris ya daripada lagu-lagu yang di zaman dulu gitu. Karena juga pop, kemudian R&B juga teman Pro 2, itu memang banyak sekali perubahan-perubahan peminat musik yang semakin berkembang di tahun 2026 ya. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang sekarang sedang menikmati aktivitas di siang yang cukup panas ini, apalagi di jam 13.46 ini teman Pro 2, ini suasananya semakin terik ya. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di kebun, waduh, ini jangan lupa pakai sunscreennya. Semangat terus ya, karena memang kalau berkebun di siang hari tambah panas, tapi kalau hasilnya banyak udah gak panas lagi ya, dingin jadinya. Oke teman Pro 2, ini spesial buat kamu yang sedang berkebun di siang hari, apalagi cuacanya cukup panas. Aku kasih lagu nih ya, lagunya bikin semangat juga nih. Ada lagu Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang ya. Jadi gak kepikiran lagi panasnya, tapi kepikiran lagunya aja ya. Ini dia Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang, untuk menemani santai siang kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 yang kerasa udah di jam 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita bakalan ngikuti music ini ya, untuk Indonesia Top 20 ya, di edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 langsung dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Teman Pro 2 Indonesia dan juga International Top 20 untuk edisi hari ini.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini. Aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah, kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: nanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Heaven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya. Dan bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: kena banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin berchart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Bebas 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Boleh, why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Di 92,6 MHz baru aja kita mengikuti top 20 lokal dan mancanegara bersama Perdo RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang pastinya lagu-lagu favorit kamu masuk dalam 20 lagu terbaik untuk minggu ini ya. Kembali bersama Perdo RRI Banda Aceh bareng aku Juli, teman Perdo 2. Saat lagi di mana kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk ini kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita juga akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu Islam yang sudah aku pilihkan, miliknya Teri dengan Kuta Sanggup.

FM Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92.6 MHz. Lagu miliknya Audi dengan Taubat ya, yang sudah mengantarkan kita pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sore hari ini ada Kak Zulia yang minta request satu lagu darinya Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Dengerin aja sama-sama lagu tersebut ya teman Pro 2 ya. Semoga lagu tersebut juga bisa menghibur kita semuanya. Dan aku Jelani bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, khususnya buat Kak Zulia yang saat ini mungkin sedang santai-santai di kediaman.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sore ceria, teman terbaik.

0: Becu, Bu.
1: Saya ada salah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Teman

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
7: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya ayo,
7: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Dimana itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore ini ya, seperti biasanya ya, di hari Minggu ya, kita ada program itu yang namanya Teman Pro 2 ya. Program dimana Gibol atau Gila Bola ya. Ini slow obrolan khusus sih sebenarnya. Kita ngobrolnya tuh sama ChatGPT. Jadi hari ini kita temanya juga luar biasa. Mulai capek bergadang World Cup, tapi gak mau ketinggalan matchnya juga ya. Kita juga harus tahu nih, di beberapa hari yang sudah berlalu ini banyak pemain yang sudah bertanding gitu ya. Ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Ada yang masuk nominasi besar. Nah, mungkin favorit kamu

0: mulai menunjukkan taringnya gitu ya. Jadi kamu juga sudah mulai lelah fisiknya. Gimana sih sebenarnya untuk kita agar tetap bertahan gitu, agar tetap bisa mengikuti yang namanya pertandingan sampai selesai gitu ya. Nah, langsung aja nih teman Pro 2, kita ngobrol sama ChatGPT di kesempatan sore ini ya. Dilema klasik pecinta Piala Dunia. Badan sudah mulai teriak minta tidur, tapi hati bilang siapa tahu ada gol di menit 90 tambah 8 lagi. Nah, langsung aja nih kita tanya sama ChatGPT nih, seperti apa sih sebenarnya caranya gitu ya.
1: Itu dilema klasik pecinta Piala Dunia. Badan sudah teriak minta tidur, tapi hati bilang siapa tahu ada gol menit 98. Beberapa trik supaya tetap bisa menikmati World Cup tanpa tumbang. Pilih pertandingan prioritas. Tidak semua laga harus ditonton penuh. Fokus ke tim favorit atau laga yang berpotensi seru. Tidur dulu sebelum kick off. Power nap 1-2 jam lumayan membantu kalau pertandingan dini hari. Kalau terlalu ngantuk, tonton babak kedua saja. Biasanya drama lebih banyak terjadi di bab 45 menit terakhir. Manfaatkan highlight dan replay. Tidak wajib selalu live. Highlight 10-15 menit sering sudah cukup untuk tahu jalannya pertandingan. Jangan terlalu mengandalkan kopi terus-menerus. Sesekali boleh, tapi kalau setiap malam begadang bisa bikin badan cepat drop. Pilih beberapa hari untuk istirahat total. Fase grup masih panjang, nanti justru lebih seru saat babak gugur. Yang paling penting, jangan sampai gagal fokus di pekerjaan atau aktivitas sehari-hari karena kurang tidur. Piala Dunia cuma sebulan, tapi kesehatan tetap untuk jangka panjang. Ngomong-ngomong, sejauh ini pertandingan Piala Dunia 2026, mana yang paling bikin kamu rela begadang?
0: Keren banget kan? Ternyata teman Pro 2 ya, kita boleh memprioritaskan pertandingan kita aja dulu gitu. Boleh begadang, tapi prioritaskan juga kesehatan kamu. Karena memang sebulan sih masa perjalanan untuk pertandingan bola ini gitu ya. Jadi ya, kita tanya lagi nih sama ChatGPT nih, kira-kira pemain apa yang tidak bisa ditinggal begadang? Seru kan? Mungkin ada pemain-pemain yang memang lagi booming-booming gitu. Yang ini sepertinya nggak bisa ditinggalin, seperti berbel gitu ya. Nah, kita tanya aja langsung sama ChatGPT seperti apa.
1: Kalau bicara pemain yang bikin orang rela begadang demi Piala Dunia 2026, daftar saya seperti ini. Lamine Yamal. Setiap kali pegang bola ada peluang tercipta momen ajaib. Dribble dan visinya bikin penasaran sepanjang pertandingan. Kylian Mbappe. Pemain yang bisa mengubah jalannya laga hanya dalam beberapa detik. Selalu berbahaya di laga besar. Mungkin ini Piala Dunia terakhirnya. Bahkan ketika tidak mencetak gol, sentuhan dan umpannya tetap layak ditunggu. Erling Haaland, debut Piala Dunia yang ditunggu-tunggu. Naluri golnya luar biasa. Salah satu pemain paling kreatif di turnamen sejauh ini. Permainannya enak ditonton dan sering menghadirkan momen tak terduga. Vinicius Junior. Kalau Brasil main, Vinicius selalu punya kemampuan menghibur dengan kecepatan dan skillnya. Kalau saya harus memilih satu pemain yang paling haram ditinggal tidur, saat ini jawabannya adalah Lamine Yamal. Ada perasaan takut ketinggalan momen bersejarah setiap kali dia bermain. Kalau kamu sendiri, tim favoritmu siapa? Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, atau yang lain?
0: Dia kira-kira siapa nih tim favorit kamu? Oke, lanjut, kira-kira ada beberapa pemain lain sih yang menurut banyak penggemar yang benar-benar membuat alarm dini hari tersisa what it gitu ya. Langsung aja deh kita tanyain sama pakar ahlinya, yaitu ChatGPT-nya ya.
1: Kalau dilanjutkan, ada beberapa pemain lain yang menurut banyak penggemar benar-benar membuat alarm dini hari terasa worth it. Jamal Musiala. Kreatif, lincah, dan sering menciptakan momen yang tidak terduga. Kalau Jerman bermain terbuka, Musiala hampir selalu terlibat. Jude Bellingham, Inggris. Pemain yang bisa mendominasi lini tengah, mencetak gol, dan tampil luar biasa di laga besar. Pedri. Mungkin tidak selalu mencetak gol, tetapi kualitas umpannya dan kecerdasannya membuat permainan Spanyol enak ditonton. Punya ketenangan dan kemampuan menciptakan gol atau assist dari situasi sulit. pemain yang sering muncul di momen penting. Dribble dan keberaniannya menghadapi bek lawan membuat setiap serangannya menarik untuk ditunggu. Cristiano Ronaldo, meski sudah tidak muda lagi, auranya di turnamen besar tetap membuat banyak orang rela begadang. Selalu ada kemungkinan momen spesial ketika ia bermain. Daftar pemain anti tidur versi penggemar bola saat Lamine Yamal, 2. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Pont Vinicius Junior, 5. Jamal Musiala, Erling Haaland, 7. Lionel Messi, 8. Cole Palmer, Michael Olise, Cristiano Ronaldo. Dan ada satu kategori khusus, pemain muda yang sedang gendong tim seperti Lamine Yamal yang setiap Sir Children's Sennenier membuat Pinit melewatkan sesetu kalau ketiduran.
0: Itu dia, ternyata memang ada daftar pemain anti tidur versi penggemar bola lah ya. Istilahnya sudah di survei penelitian, banyak penggemar-penggemar yang tidak boleh dilewatkan pemain-pemainnya itu ada beberapa, ada 10 tadi, salah satu Cristiano Ronaldo juga. Ih, siapa sih yang gak kenal dia gitu ya. Oke, kira-kira ada gak tips ya agar bisa begadang tanpa drama atau sakit? Ini banyak loh, ada, aku kepingin banget begadang, kepingin banget tahu hasilnya gitu, pemain favorit aku, tapi gak tahu caranya gimana, cara menjaga kesehatan dan cara menyeimbangi gitu ya. Nah, langsung aja kita tanya sama ChatGPT nih teman Pro 2.
1: Kalau harus begadang demi Piala Dunia, usahakan begadangnya cerdas, bukan setiap malam tanpa aturan. Beberapa tips yang bisa membantu. 1. Curi tidur sebelum pertandingan. Power nap 30-90 menit sebelum kick off bisa sangat membantu. Kalau pertandingan mulai jam 02.00, tidur dulu dari jam 21.00 lebih baik daripada terus terjaga. 2. Gunakan kopi dengan bijak. Minum kopi 30-60 menit sebelum laga dimulai. Jangan berlebihan. Umumnya maksimal sekitar 2 cutia cangkir kopi sehari bagi kebanyakan orang. Terlalu banyak justru bikin jantung berdebar dan kualitas tidur menurun. 3. Tetap terhidrasi. Minum air putih yang cukup. Hindari terlalu banyak minuman manis atau minuman energi. 4. Pilih camilan ringan. Buah, kacang-kacangan, roti gandum, atau yogurt lebih baik daripada mie instan atau gorengan berlebihan tengah malam. 5. Jangan duduk terus. Saat jeda babak pertama, berdiri, peregangan, atau jalan sebentar supaya tidak mengantuk. 6. Pilih pertandingan yang benar-benar penting. Tidak semua pertandingan harus ditonton live. Highlight atau replay bisa jadi solusi untuk laga yang kurang menarik. Jojo bayar utang tidur. Setelah beberapa malam begadang, usahakan tidur lebih awal atau tidur siang keesokan harinya. Waspadai tanda tubuh sudah kelelahan. Kalau mulai sering sakit kepala, sulit konsentrasi, gampang marah, atau mengantuk saat berkendara atau bekerja, itu tanda tubuh butuh istirahat. Sebaiknya jangan memaksakan diri. Strategi favorit banyak penggemar Piala Dunia. Tidur jam 21.00, bangun untuk laga jam 1.47, tidur lagi 1-2 jam setelah pertandingan jika memungkinkan. Begadang sekali untuk Piala Dunia tidak masalah bagi banyak orang, tetapi begadang terus-menerus selama berminggu-minggu bisa berdampak pada kesehatan dan performa sehari-hari.
0: Ya teman Pro 2, ternyata memang benar ya, dimana kalau kita berbicara masalah seputar Piala Dunia 2026 nih, buat yang sedang berjuang, begadang demi mendukung tim favorit atau menyaksikan aksi para bintang dunia, itu jangan lupa juga tetap untuk menjaga kesehatan dan atur waktu, istirahat dengan baik, karena pertandingan seru itu memang sayang untuk dilewatkan, tapi kondisi tubuh juga harus tetap jadi prioritas yang pastinya ya. Oke, gimana nih kita tanya lagi sama ChatGPT ini ya. Yang gimana caranya ya untuk kita agar bisa menjaga waktu tidur gitu ya, dan di mana juga dalam kondisi dalam keadaan sakit atau gimana gitu. Nah, langsung aja kita tanya sama ChatGPT ini gimana nih.
1: Berikut versi yang lebih santai dan cocok untuk penutup siaran. Akhirnya kita sampai di
0: Oke nih teman Pro 2 ya. Mengingat nih juga ya, untuk pecinta bola yang masih setia begadang demi Piala Dunia 2026 ya. Jangan lupa juga untuk kamu siapkan kopi secukupnya, atur waktu istirahatnya, dan yang paling penting jangan sampai kesehatan dikorbankan hanya karena takut ketinggalan pertandingan. Karena di Piala Dunia selalu ada cerita yang lahir, selalu ada kejutan yang tercipta, dan selalu ada momen-momen yang membuat kita berkata, untung tadi gak tidur. Bener ya? Oke, demikian yang pastinya perbincangan kita ya. Terima kasih sudah menemani. Tetap dukung tim favorit kalian dengan semangat profitivitas, dan jangan lupa juga nikmati setiap detiknya karena Piala Dunia hanya datang 4 tahun sekali ya. Oke, aku Jani, terima kasih ngucapnya, dan selamat untuk kamu, selamat melakukan kegiatan lagi di sore hari ini. Mungkin ada yang sedang mengumpul-ngumpul bersama keluarga tercinta. Untuk ChatGPT berikutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol di esok hari yang pastinya di waktu yang sama juga. Baik, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan sudah kubelikan. Tetap stay tune di 92,6 GHz.
2: Ceria, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan. Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya, di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu, gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga, karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya, menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk, atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi biuran kembali kita dengarkan.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perdoa untuk berikut kita akan mengikuti halaqah Maghrib Usul dari Masjid Raya Batur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam

di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap minggu malam ataupun malam Senin kita membahas terkait tentang sebuah permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang tidak ada habis-habisnya. Selama dalam kehidupan kita itu ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka ini berlaku masalah kewarisan. Sehingga tiga poin inilah yang disebut dengan rukun waris. Jadi adanya yang meninggal dunia, si pewaris meninggal dunia, kemudian ada ahli waris dan ada harta. Itu disebut dengan rukun waris. Berarti apa? Kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan. Karena tidak memenuhi syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, misalkan ada orang tua sudah bagi harta semasa hidup kepada anak-anaknya, maka ini bukan masalah warisan. Tapi ini masalah pemberian orang tua kepada anak, boleh jadi dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Maka ini juga ada aturan mainnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering terjadi permasalahan ketika kita salah menggunakan istilah. Jadi kalau kita katakan, misalkan ada terjadi percakapan antara dua orang, katanya apa? Hailun kalumparai harta kanemit mandub. Saya sudah bagi harta semua, harta peninggalan saya ataupun harta warisan ini saya wariskan, saya bagi terus semasa hidup. Dengan harapan apa? Kalau saya meninggal dunia nanti enggak ribut-ribut, katanya. Hanagaru-garu. Maka kalau ini digunakan dengan kalimat bagi warisan, berarti ini ada yang salah secara aturan fikih. Karena secara aturan fikih warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Manyo urunci madangudip. Ya. Orang tua masih hidup ini. Maka ini bukan dikategorikan sebagai warisan, tapi ini adalah pemberian masa hidup. Boleh jadi dalam bentuk hibah. Berarti kalau hibah ini ada akad hibah. Ya, pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang orang tua kasih pemberian hibah kepada anaknya, maka ini sah-sah saja. Ya. Namun ada aturan main juga dalam permasalahan hibah ini. Karena hibah orang tua kepada anak itu boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian. Yang kedua, ada akad hibah ataupun ada serah terima. Misalkan enggak cukup hanya secara lisan saja. Oh, nyo tanahnyo cok geron beh anak nomor sa. Anak nomor pertama kasih tanah sawah. Anak nomor kedua kasih rumah. Anak nomor ketiga kasih kos-kosan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kasih ini bagaimana? Apakah hanya lisan saja ataupun di sana ada dalam bentuk tertulis pemberian orang tua kepada anak? Karena kalau secara lisan saja ini enggak cukup. Karena apa? Tidak ada taqabud ataupun tidak ada serah terima. Sehingga ini yang sering terjadi permasalahan dalam sebuah keluarga. Ketika akad yang tidak jelas, nanti akan timbul permasalahan. Kapan terjadi permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti salah satu anak menganggap, oh, pemberian ini tidak adil. Nyan jamun kagejuk ke abang, nyan yum rumah nyan tinggi rahat. Ini rumah yang sudah dikasih untuk anak pertama, nilainya

0: sudah bernilai sekarang. Kami ini kalau dibandingkan yang punya abang sedikit, sehingga ini jadi masalah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam hal tersebut akadnya ini sekali lagi harus jelas. Apakah ini akad hibah ataupun ini adalah pemberian ataupun akad wasiat ataupun ini disebut dengan warisan, karena sekali lagi warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup semua lengkap keluarga, berarti ini tidak ada permasalahan warisan. Karena pernah terjadi satu kasus, waktu itu ditanyakan kepada kami, kata seorang ibu ini, "Ustaz, ini anak saya sudah minta hak warisan, sudah menuntut hak warisan kepada kami." Lalu saya tanya, "Maaf Bu, siapa yang meninggal dalam kasus ini Bu?" "Belum ada yang meninggal Ustaz." Berarti kalau ada, kalau belum ada yang meninggal, ini enggak berlaku masalah warisan. Dan seorang anak enggak boleh dia tuntut harta warisan kepada orang tuanya. Itu sama dengan dia minta orang tuanya cepat meninggal. Jadi enggak boleh. Jadi ketika apa namanya, seorang anak dia tuntut harta warisan, itu enggak boleh. Karena itu harta milik orang tua. Oh, kalau orang tua mau kasih sebagai pemberian, sah-sah saja. Tapi enggak boleh diminta, enggak boleh dituntut. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian semasa hidup juga ini harus ada prinsip adil nanti. Jangan satu anak kasih pemberian, satu, yang satu lagi enggak dikasih apa-apa, itu enggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah satu anaknya, sudah dikasih ini dalam bentuk hibah. Lalu setelah pemberian ini terjadi, istri Nu'man ibnu Bashir protes. Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak rida pemberian ini. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Nah, kemudian Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah. Sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah." Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" Maka waktu itu Nu'man ibnu Bashir mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya hanya berikan kepada satu anak ini saja, saya tidak kasih yang lain." Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? "I'dilu baina auladikum," berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? "Farji'hu," tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi konflik. Bisa jadi terjadi potensi untuk terjadinya sengketa warisan. Karena kalau ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Misalkan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian, anak kedua enggak dikasih apa-apa. Lalu meninggal orang tuanya. Lalu anak nomor dua protes kepada abangnya, "Bang, ini abang enggak dapat lagi hak faraid." "Kenapa seperti itu?" kata abangnya. "Ya, karena abang dulu sudah dikasih sama ayah. Kamu jaman hana merempak siapa? Kami ini enggak dikasih apa-apa dulu." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan dikasih, abang kan enggak minta. Abang juga ada hak dari harta warisan yang lain, karena abang juga anak ayah." Nah, ini alasannya. Nah, sehingga terjadi permasalahan dalam kasus ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi permasalahan dalam kasus tersebut, ya, kalau dalam penyelesaian di tingkat mahkamah ataupun di pengadilan agama, segala bentuk pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, jamun ke gejuk ke abang, padup nilainya. Itu nilai itu dihitung sebagai nilai warisan. berapa hak abang nanti, misalkan hak abang setelah dihitung nilainya 500 juta. Oh, yang sudah dikasih berapa? Yang sudah dikasih nilainya 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 lagi. Karena kenapa? Karena pemberian itu dihitung sebagai nilai warisan. Ini kalau terjadi permasalahan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terjadi permasalahan, oh berarti sudah aman pemberian semasa hidup itu dianggap sebagai sudah pemberian putus semasa hidup. Berarti yang dibagi itu adalah sisa daripada harta orang tua yang lain yang akan dibagi secara faraid. Oh, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau enggak ada anak laki dan enggak ada anak perempuan, yang ada hanya saudara, ini bagaimana? Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan, apakah saudara dan saudari kandung ini berhak enggak dapat warisan dari seorang yang meninggal dunia? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara dan saudari dari kandung daripada almarhum, sebenarnya kalau kita bicara saudara itu ada 3 macam saudara yang dapat hak warisan. Ada yang disebut dengan akhun syakik. Akhun syakik itu maknanya, ataupun ikhwah al-asyqa, saudara kandung, makna sekandung itu sabohyah, saboh mak dengan almarhum. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk ahli waris. Dan juga termasuk ahli waris itu adalah akhawat ataupun ikhwah wal akhawat li abin, saudara dan saudari sebapa. Jadi makna saudara dan saudari sebapa ini berarti sabohyah dengan almarhum, tapi beda mak. Satu bapak beda ibu dengan almarhum. Itu juga termasuk dalam ahli waris, karena ada hubungan darah. Satu bapak beda ibu. Termasuk juga kepada ahli waris adalah saudara dan saudari liumin, yang seibu. Saboh mak beda bapak dengan almarhum. Ini juga termasuk ahli waris. Kadang-kadang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu ketiga jenis saudaranya ini dapat. Yang kandung dapat, yang sebapak dapat, dan saudara yang seibu juga dapat. Kapan mereka dapat ketiga-tiganya? Kalau semuanya ini adalah perempuan. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua. Dia punya saudari perempuan kandung, ada juga saudari perempuan yang sebapak, dan ada juga saudari perempuan yang seibu. Nah, jadi tiga-tiga ini ada. Maka ketiga-tiga jenis saudara ini dapat hak warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak langsung kita katakan, "Oh, ini kamu anak tiri enggak dapat." Karena beda yang disebut dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu enggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi kalau disebut dengan saudara sebapa, nyo mantangna hubungan darah dari jalur ayah. Satu ayah beda ibu, masih ada hubungan darah. Yang seibu itu juga ada hubungan darah, saboh mak beda bapa ataupun beda ayah. Dan ini semua dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an. Berkenaan dengan saudara dan saudari kandung ataupun saudara sebapa, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah ini imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi berkenaan dengan saudara yang sekandung ataupun yang sebapak, itu diatur dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan kakek, maka saudara ini dia dapat hak warisan. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu saudari perempuan kandung saja, maka dia dapat bagian setengah. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Kalau kemudian kalau almarhum ini punya saudari perempuan kandung dua orang ke atas, katakanlah ada tiga orang saudari kandungnya, ya, maka bagian mereka 2/3 ataupun 67% kurang lebih, tinggal bagi tiga nanti. Oh, kalau ada lima saudari perempuan kandung, tinggal bagi lima, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Namun kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka kedua-duanya ini mereka dapat. Nah, sehingga ini juga membantah apa-apa yang sering kita dengar dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat sering kita dengar, umumnya almarhum nasyara agam, ada saudara kandung yang laki-laki dan perempuan, katanya yang dapat laki-laki saja. Karena nyong wali yang berinang hana merba. Ini adalah pernyataan yang salah, jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena secara dalil jelas dalam surat An-Nisa 176 disebutkan apa? Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara laki, ada saudari perempuan. Maknanya almarhum punya abang, almarhum juga punya kakak yang perempuan, kan? Maka semua ini termasuk ahli waris yang berhak, dan bagian mereka lidzakari mislu hadzil unsayain, berlaku kaedah 2/1. Nah, nanti dari pembagian harta warisan tersebut, 2 bagian untuk saudara laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Bukan berarti orinang hana hak. Yang hak wali, yang ke yang agam. Maka harus kita bedakan yang mana wali dalam perkawinan, yang mana permasalahan dalam wali dalam masalah kewarisan. Karena ini juga saudara laki dan saudari perempuan mereka sama-sama dapat, dan ini jelas dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait kaidah 2/1 itu diatur dalam masalah ansabah. Karena kalau ada saudara laki, ada saudari perempuan, maka mereka dikenal dengan istilah apa? Ansabah bil ghairi. Jadi mereka masuk kepada ansabah bil ghairi yang kaedahnya mereka berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Oh, kalau misalkan ada saudara lakinya 3 orang, ya, ada 1 saudari perempuan, nah, berarti almarhum meninggalkan ahli waris ada 3 orang abang, 1 orang adik perempuan. Maka dalam kasus ini nanti mereka tinggal dari harta peninggalan almarhum, kalau tidak ada ahli waris yang lain, tinggal dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ingat, setiap laki-laki ngambil 2 porsi. Tadi ada 3 laki, berarti ngambil 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian untuk anak perempuan, untuk saudari perempuan. Jadi secara total harta, setelah kita tahu taksiran daripada harta peninggalan almarhum, nanti tinggal dibagi 7. Nah, sehingga setelah dibagi 7 dapat nilai 1 bagian, itulah hak untuk yang saudari perempuan. Sedangkan yang saudara laki-laki, dia dapat 2 kali lipat ataupun dikali 2 dari bagian yang perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, cara pembagiannya. Nah, tadi kita mengatakan bahwasanya dalam satu kasus tertentu ketiga jenis saudara ini dapat. Ada saudari perempuan kandung, saudari perempuan yang sebapak, saudari perempuan yang si ibu. Ya, contoh dalam kasus ini, berapa hak untuk saudari perempuan kandung? Saudari perempuan kandung dia dapat bagian setengah kalau dia sendiri. Untuk saudari perempuan yang sebapak, dia mendapatkan bagian 1/6 menyempurnakan 2/3, ataupun disebut dengan takmilatan ats-tsulutsani, menyempurnakan 2/3, karena setengah yang bagian untuk saudari perempuan kandung ditambah dengan 1/6 yang bagian daripada saudari perempuan yang sebapak, itu setelah ditambah itu dapat 2/3. Jadi setengah tambah 2/3, setengah tambah 1/6 jatuhnya 2/3. Ya. Dan 2/3 inilah bagian perempuan yang paling banyak. Jadi ini jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mempelajari ilmu faraid ini, ya setidaknya kita harus juga mengetahui secara matematika dasar. Jadi jangan kita anggap oh nyok ilmu matematika ilmu umum hana berguna untuk agama. Tidak. Bahkan asal daripada ilmu matematika itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan apa? Ketika Allah menyebutkan tentang masalah penjumlahan tambah-tambah. Ya, ini juga pernah kita sampaikan. Tambah-tambah itu ataupun penjumlahan, matematika penjumlahan itu ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu ditambah tis'a, 9 tahun. Berarti berapa lama Ashabul Kahfi berada dalam gua? 309 tahun. Kenapa enggak dibuat redaksi langsung 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus 300 tambah 9? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah pengurangan, ada enggak dalam Al-Quran pengurangan? Kurang-kurang. Ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Memang enggak ada disebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi secara ilmu matematika pengurangan itu ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Ya. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga secara tidak langsung Allah mengajarkan tentang pengurangan yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam permasalahan pecahan, dalam masalah warisan, ada Allah sebutkan bagian 1/2. Ada Allah sebutkan bagian 1/3 ats-tsuluts, ada bagian 1/4 ar-rubu', ada bagian 1/6 as-sudus, ada bagian as-sumun 1/8, dan ada bagian as-sulutsani 2/3. Jadi pecahan-pecahan ini, bilangan pecahan ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa memisahkan antara ilmu matematika ini dengan agama kita. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, pelajarilah ilmu faraid, yang di sana juga ada ilmu matematika, karena dia sesungguhnya adalah bagian daripada agama kita. Karena berapa banyak daripada orang yang secara ibadahnya bagus, secara ibadahnya itu luar biasa, tapi ketika dihadapkan dengan masalah harta warisan, kadang-kadang buyar, kadang-kadang lepas keimanannya. Karena kenapa? Oh, di hadapan dia itu ada harta yang luar biasa, ya. Sehingga ya ada yang sampai dia mau menzalimi hak saudaranya sendiri. Dia tahu dari sepetak tanah hak peninggalan orang tuanya itu ada hak dia. Itu tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak orang lain, tapi dia kuasai semua, tapi dia nikmati sendiri. Sehingga ini jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti sia-sia pahala daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Oh, banyak kali dia salat, banyak kali dia puasa, banyak kali dia keluarin zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Ketika dia menzalimi hak orang lain dalam masalah faraid ini, ya, itu boleh jadi pahala-pahala yang telah dikumpulkan tadi akan jadi sia-sia. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan tentang bahaya orang-orang yang menzalimi hak orang lain. Jadi barang siapa yang menzalimi hak orang lain, baik dengan kehormatannya, dengan hartanya dan lain sebagainya, maka apa kata Rasulullah? Mintalah kehalalan pada hari ini sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, sebelum datang hari kiamat. Minta kehalalan. Mungkin kita dulu pernah karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, pernah kita mengambil harta orang lain, pernah kita mengambil hak waris saudara kita dan lain sebagainya. Maka ini bagaimana solusinya jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Minta kehalalan pada hari ini sebelum datang hari kiamat, sebelum kita diwafatkan. Karena kalau kita tidak minta kehalalan di hari akhir nanti, dari amalan-amalan pahala yang telah kita kumpulkan tadi akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi in kanat lahu hasanah, jikalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu kalau dia enggak ada kebaikan apapun, nah udah enggak ada kebaikan apapun, enggak ada amal-amal, dia buat zalim lagi sama orang, maka di hari akhir nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Na'udzubillah min zalim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah harta warisan ini. Ya. Oh, kalaupun mungkin ada yang pernah terjadi dalam sebuah keluarga, meninggal orang tuanya sudah lama dulu, tahun 80-an meninggal orang tua, karena ahli warisnya mungkin sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing sampai-sampai mereka tidak mengelola harta peninggalan orang tuanya, sehingga apa, belum dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak pertama, belum lagi dibagi, meninggal anak nomor dua, belum lagi dibagi, meninggal anak nomor tiga, dan ini sudah generasi yang kesekian ya. Maka ini bagaimana cara membaginya, apalagi yang kita khawatirkan kalau terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi masalah ya. Rentan terjadi masalah, dan kalau terjadi penguasaan daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris, oh dikuasai oleh ahli waris tertentu, karena nyan kawai meninggal hana dijuk hak ke abang. Misalkan tadi meninggal orang tua tahun 80-an, punya 4 orang anak, 3 orang anak sudah meninggal sekarang. Nah sekarang ada yang satu masih hidup, maka dia kuasai semua, dan dikuasai oleh semua anak-anak dari yang masih hidup ini, tidak diberikan kepada hak yang lain. Ini enggak boleh. Dan enggak boleh juga kita katakan dalam kasus ini, oh nyangka patah titi ya na abang hana hak li. Enggak, ini bukan masalah patah titi dalam kasus ini. Karena kalau kita bicara secara hak, penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi. Meninggal orang tua tadi tahun 80-an, baru dibagi tahun 2026 sangat. Lalu kita mengatakan, oh nyahana ha'li, bahkan kapatah titi kama ninggai. Enggak, bukan seperti itu. Penentuan ahli waris itu ketika meninggal almarhum orang tua, bukan ketika mau bagi. Karena ini apa? Yang kita bagi harta peninggalan orang tua. Nah, oh dulu waktu meninggal orang tua tahun 80-an, siapa masih hidup? Semua anak masih hidup. Maka semua ini berhak. Ya, semua ini berhak. Dan harus kita hitung hak mereka masing-masing. Ada 4 orang anak, berarti semua ini berhak. Nah, oh hak anak abang, hak abang yang pertama bagaimana? Kita bagi hak abang. Kita lihat ahli waris abang siapa yang masih ada. Itu yang dapat. Begitu juga yang nomor 2. Karena dia sudah meninggal dunia, kita lihat mana ahli waris daripada abang nomor 2 yang masih hidup. Maka ini mereka berhak mengambil hak dari harta yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya masing-masing. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, enggak boleh ini dikuasai oleh anak yang masih hidup. Lalu mengatakan yan hanaha anakumun kabi ka patah diti bahkan urun cici kabi humu. Karena sekali lagi bahwasanya penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itulah ketika meninggal dunia almarhum. Siapa yang berhak? Karena tadi kita tunda-tunda, oh tunda meninggal anak nomor pertama, tunda lagi meninggal anak nomor dua, tunda lagi meninggal anak nomor tiga. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam penundaan ini sebenarnya ini rentan terjadi permasalahan, rentan terjadi sengketa-sengketa. Ya, maka oleh karena itu kalau tidak ada yang menghalanginya, maka ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris. Ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kadang-kadang penundaan inilah yang membuat celah terjadinya permasalahan. Sebagaimana kasus yang mungkin pernah juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, meninggal orang tua, ahli warisnya hanya dua orang anak saja, satu anak laki, satu perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini tinggal di kampung, di tempat harta aset warisan itu berada. Adiknya yang perempuan waktu itu dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, adik yang perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, nyo yang pah dah bagi ijo bang. Yang pas kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita, biar selesai-selesai." Lalu kata abangnya apa? "Dek, jangan kita bagi dulu. Inilah peninggalan orang tua kita yang harus kita jaga." Nah, jadi bahasanya bagus, ya. Jadi nyo ke bayi nah runcit nyo yang harus kita jaga. Kita jaga nih ya, peninggalan orang tua kita. Rupanya seiring perjalanan waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Karena abangnya waktu itu dia butuh uang untuk biaya anak masuk kuliah dan lain sebagainya, tanpa dia musyawarah sama adiknya, ada satu tanah itu digadaikan kepada orang lain, dipegalah. Tanpa dikasih tahu kepada adiknya tadi yang perempuan. Akhirnya sudah enak, digadaikan tanah pertama. Beberapa bulan kemudian karena dia butuh uang, digadaikan tanah nomor dua. Adiknya enggak tahu karena dia dalam perantauan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga apa? Terjadi masalah. Puncak masalahnya apa? Meninggal abangnya. Pulang adik dari rantau ke kampung, jumpa sama Pak Kecik. "Pak Kecik, nyo kena pegelah masalah harta farai urun cik kamu." Lalu Kecik sana bilang apa? "Hanali kali abihi pegala li abang ronya." Ya. Jadi sudah digadaikan semua sama abang. Sehingga ini jadi masalah. Dalam menebus gadaian ini juga tidak mudah, apalagi sekarang harga emas kalau kita bandingkan dari beberapa tahun yang lalu sudah naik tinggi. Walaupun sekarang sudah mulai agak turun, tapi turunnya tidak mencapai nilai yang dulu. Ya. Ini jadi masalah. Sehingga ini secara tidak langsung juga jemaah yang muliakan Allah SWT, berarti abangnya ini telah memakan yang bukan haknya. Dia tidak minta izin ketika dia gadai tadi, karena di sana ada hak orang lain, ada hak adiknya. Makanya ini rentan. Kenapa rentan ini terjadi? Karena tadi penundaan dalam waktu yang lama, sehingga ada celah-celah syaitan untuk menggoda kita untuk mengambil harta dan memakan harta secara batil, secara haram. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT, jangan kita anggap ini hanya sebentar. Oh, paling diazab nanti kita sebentar. Ya, kita nikmati juga pengen untuk diazab si A, kan? Jangan kita anggap seperti itu. Karena hitungan azab di hari akhir nanti, satu hari akhirat hitungannya apa? Dalam surah As-Sajdah disebutkan ka'al fi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi satu hari saja kita berada di neraka, hitungan kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Apakah kita mau tahan ya, dibakar api neraka ketika kita memakan yang bukan hak kita? Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari tentang masalah warisan ini, bahwasanya kita bicara tentang masalah hak, maka kita seorang mukmin pasti dia enggak mau memakan hak orang lain. Karena dia tahu rupanya efek ketika dia ataupun dampak ketika dia makan yang bukan haknya itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengancam. Setelah Allah jelaskan secara urutan ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 Allah jelaskan ketika pembagian warisan ada kerabat fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, farzuquhum minhu, jusit ke anaknya, kasih juga anak yatim itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-9 dijelaskan tentang hendaklah kita meninggalkan generasi yang kuat. Kuat secara imannya, kuat secara ekonomi dan finansialnya. Dan kita khawatir kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, lemah dalam keadaan imannya, lemah dalam keadaan ekonomi dan lain sebagainya. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan hak untuk anak-anak dan untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12 Allah jelaskan di sana ada hak saudara, maaf, ada hak suami ataupun istri jikalau salah satu pasangannya yang meninggal dunia. Dan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah jelaskan juga hak untuk saudara dan saudari yang seibu. Ya, jadi setelah Allah menjelaskan bagian untuk suami ataupun istri, setelah itu Allah jelaskan tentang masalah kalalah juga. Tapi kalalah dalam ayat An-Nisa ayat ke-12 ini adalah dikatakan oleh para ulama, ayat ini menjelaskan tentang hak saudara dan saudari yang seibu. Jadi akhwat atau ikhwah wal akhwat li'um. Ya. Kalau dia sendiri dia dapat bagian 1/6, kalau lebih dari satu antara laki dan perempuan yang seibu ini sama bagiannya, mereka berserikat di bagian 1/3. Kemudian jemaah yang muliakan Allah SWT, An-Nisa ayat ke-13 di sana Allah jelaskan adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, yang mana dia mendapatkan jannah, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14 nya itu adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan harta anak yatim dan lain sebagainya, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini langsung Allah jelaskan kalimat ini setelah Allah jelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ketika kita menzalimi orang lain dengan melampaui batas daripada ketentuan Allah, maka ancamannya tadi ada 3. Dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita dalam permasalahan kewarisan ini. Dan lebih bagus kita dalam keadaan dizolimi daripada kita menzolimi orang lain. Karena ada juga istilah yang sering kita dengar dalam masyarakat kita, enggak kaya juga orang yang enggak, yang mendapatkan warisan, dan enggak gasin juga, enggak miskin juga kalau dia enggak dapat harta warisan. Karena yang nama rezeki ini kan sudah Allah atur. Dan dengan kita mendapatkan harta warisan dan kita bagikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, di sana ada nilai ta'abudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah. Sehingga apa? Harta yang kita dapatkan ini adalah menjadi harta yang berkah, yang mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dihalau di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan tanya 1/1. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah akan tanya terhadap harta kita dari 2 sisi. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan harta itu. Jadi Allah akan tanya kita masing-masing jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak saudara kita. Karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Saya Ramar Kembar, masih senang biasa ya menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kamu lebih bersemangat lagi. Dan informasi-informasi aktual akan coba kami hadirkan ke ruang dengar kamu untuk menemani suasana malam kita semua. Dan untuk kamu juga yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Info kali ini dari Piala Dunia, seperti diberitakan pertandingan MIG-D 2 Grup H Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Liga Spanyol dan Arab Saudi ini bakal kick off pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada Minggu 21 Juni 2026. Secara kualifikasi individu dan kedalaman skuad, Spanyol tetap unggul cukup jauh. Mereka hampir pasti ya kembali mendominasi penguasaan bola dan memaksa Arab Saudi bertahan dalam waktu lama. Masalah terletak pada efisiensi. Jika Yamal belum mencapai kondisi terbaik, Spanyol terlalu lambat mengalirkan bola, Arab Saudi juga punya peluang besar membuat pertandingan berjalan alot. Namun teman Pro 2, ketajaman Spanyol diperkirakan meningkat dengan masuknya Yamal dan Nico Willian sejak menit awal. Kecepatan dua pemain ini bisa menjadi kunci untuk membongkar blok rendah lawan. Arab Saudi juga sudah membuktikan mampu meredam tekanan Uruguay, meski begitu sulit membahayakan mereka mampu bertahan sempurna selama 90 menit penuh melawan gelombang serangan Spanyol. Dan kompetisi ini akan daftar head to head. Tiga pertemuan sebelumnya Arab Saudi mengalami kekalahan 5-0 pada tanggal 8 bulan 9 2012 dan pada tanggal 29 Mei 2010 Spanyol juga menang 2-3 atas Arab Saudi, dan pada terakhir pertemuan terakhir 23 Juni 2026 Arab Saudi sempat mengalahkan Spanyol dengan skor 0-1. Dan di sisi lain teman Pro 2, kita akan menyaksikan drama seperti apakah pertandingan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan menyaksikannya bersama-sama. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina,
2: ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ku

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami kembali hadirkan info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu. Info dari luar negeri, seperti diberitakan pemerintah Metropolitan Tokyo meluncurkan program beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi sebagai upaya mencetak generasi berwawasan global. Program ini menawarkan bantuan hingga 883 juta per tahun selama masa studi 4 tahun. Beasiswa ditunjukkan bagi siswa SMA berkewarganegaraan Jepang yang berdominasi di Tokyo. Seleksi dilakukan secara ketat, hanya sekitar 10 beasiswa yang akan menerima manfaat setiap tahun. Penerima harus diterima di universitas-universitas terbaik dunia berdasarkan pemeringkatan internasional. Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga penerima. Program ini juga menerapkan batas pendapatan keluarga agar bantuan lebih tepat sasaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah Tokyo berharap lahir lebih banyak pemimpin global dari kalangan generasi muda Jepang. Gubernur Tokyo, Yuriko Keoki, mengatakan, program ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan internasional bagi generasi muda. Pendaftaran program beasiswa akan dimulai pada 1 Juli hingga 19 Agustus 2026 untuk penerimaan yang dimulai pada tahun fiskal berikut pada April 2027.

0: Pesta Bola Dunia 2022.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bung, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu. Info kali ini dari luar negeri ya. Seperti diberitakan Presiden Iran Mossad Pezeshkian mengungkapkan bahwa aset Iran senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 97 triliun yang selama ini dibekukan di Qatar akan segera dicairkan dan dikembalikan ke Teheran. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari kesepakatan awal yang dicapai dalam pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni, Presiden Iran Pezeshkian menyatakan pencairan dana tersebut akan menjadi salah satu hasil konkret dari dimulainya kembali proses negosiasi kedua negara. Meski membuka ruang dialog dengan Washington, Presiden Iran menegaskan negaranya tidak akan mengorbankan hak untuk memperkaya uranium. Pezeshki juga berusaha meredakan kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran. Ia menegaskan Teheran tidak memiliki agenda untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan sementara itu negosiasi degelasi Amerika Serikat dan Iran telah tiba di Swiss untuk menjalani negosiasi teknis lanjutan berdasarkan nota kesepahaman yang ditangani pada hari Rabu lalu. Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah sekaligus membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Perbincangan yang berlangsung di Burgenstock yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS GD Fancy dari pihak Iran juga digelasi pimpinan Ketua Parlemen Muhammad Bakhir Ghalibar bersama Menteri Luar Negeri Abbas dengan Pakistan bertindak sebagai mediator. Jika kesepakatan ini berhasil diwujudkan, teman Pro 2, pencairan dana 6 miliar dolar Amerika Serikat dapat menjadi sinyal positif bagi hubungan Iran dan Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun diwarnai konflik, sanksi ekonomi, dan ketegangan terkait program nuklir Teheran. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya, kembali ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Lagu-lagu hiburan kami temani kembali darinya Mawar De Jong dengan judul Cinta Aku Bisa Apa.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi memonitor siaran kami, ingin menikmati suasana istirahat, alangkah baiknya sebelum istirahat Anda bisa luangkan waktu sejenak ya teman Pro 2, untuk memastikan semua kunci dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraan sudah masuk ke dalam garasi jika semua kondisi baru sudah aman. Baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Dan lagu-lagu hiburan kami temani kembali suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: aku pencet itu di keranjang.
1: Missy, Missy, excuse me, Missy. Kok ambil itu?
2: Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kenalkan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Al-Haq.
1: Kalau untuk menambah pemain bertahan itu kayaknya enggak mungkin, yang saya lihat di
0: Wa in

0: فاصفح الصفح الجميل.
1: Menjadi pembeda di pertandingan ini. Dari statistik tadi yang baru saya dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama 52.

karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama,

mereka untuk di kecamatan untuk butuh tentang ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari daerah. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai lagi apa terjadi inflasi misalnya kebutuhan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan mendengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai? Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan, rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Ozabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Al-Hamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan pada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi. Bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, turun ke belakang pada pemain nomor 22 dan juga menguasai bola, dan Rodri mundur sedikit kembali kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola, adalah Conte sekarang tengah, kembali lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, bahaya, dapat dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kiri, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Boleh dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte yang tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan kepada Poro, lebar ke sisi tadi Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, balikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, persiapan yang diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, balik ada Olmo, lebar ke sisi kanan sektor lini serang dari Spanyol, ada yang ke tengah kembali, ada Laporte melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan ke sisi kanan, kirimkan langsung berada ke penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi upaya dari Spanyol, berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga sudah berada di depan gawang, sambut ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya, siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua dan tim. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, coba disundul, datang lagi, kukur ya, terbang tendangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Uwais, pemain berambut gondrong ini, Marco Correa, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Uwais. Bagaimana Bung Taufani melihat proses ini, ya, gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi ini?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Correa kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat, bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan untuk dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi dan sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrigo ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, untuk diamankan oleh Laporte tadi, memberikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Peras Albrican, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Porro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, kembalikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrican, namun bola bergulir keluar lapangan, sedang lempar ke dalam bagi Spanyol, sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte, masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte, masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah kurang 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, dapat tendangan, dapat lagi tepi, sudah di situ lagi, ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Uwais tadi, cundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, coba mengamankan gawangnya, berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Uwais menatap ke depan, kontrol bola, sudah langkah langsung juga ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrican, Feras Albrican tidak sama 1-2, salah umpan Feras Albrican, serangan balik ini dari Spanyol, coba dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo, Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembet ke sisi kanan, cari kawannya, di bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan mencari Ferran Torres. Coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi. Jatuh dekat di pemain Spanyol. Sodokan dari Poro. Melebar kepada maksudnya tadi dari Olmo. Namun terlepas penguasaan bola. Terjadi perebutan di sana. Terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro. Berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi kini. Tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, kepada Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba berlawan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Oh, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, namun kembali kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan.

0: pertahanan dari Arab Saudi. Ada ke Korea, masih ke Korea. Mundur sedikit ke belakang, kaki sama 1-2 dengan Baena. Kembali lagi ke tengah. Ada lagi Rodri. Melebar lagi kepada ke Korea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai lagi. Mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang. Belikan lagi umpan terobosan tadi masuknya. Namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan pertahanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi. Upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Korea, pemain yang berambut gondrong ini. Mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya. Berikan saja pada Kubarsi. Melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Pada Pino, masih memainkan umpan 1-2. Bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi. Dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan. Namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi. Sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol. Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri. Lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2. Mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Melebar ke sisi kanan, cari Poro pada Dani Olmo. Kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk dan mencari ke Korea. Kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte. Laporte coba membangun serangan. Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menemui pemain Spanyol lainnya, Poro. Ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, lini serangnya di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salib, kapten sebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres. Balikan ke belakang, Unai Simon pendek saja kepada Laporte. Sodorkan ke depan kepada Rodri. Mundur lagi kepada Laporte. Kubarsi kini di sisi kanan dalam. Kubarsi pada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Kubarsi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang Pedri. Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Korea, terjadi dua klop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk. Nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Dan juga nomor punggung, ya, Feras Albita keluar, dan Muhammad Abu Salih dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, di Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Iya, karena ini menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay gitu ya, Bu ya.
1: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, semua serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali, nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini, unggul 4-0 atas Arab Saudi. Dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya, saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Ahmed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih coba cari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul. Begitulah pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sampai penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ke bola. Ada Kukurea. Kukurea pendek saja, Kukurea langsung gram. Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajemi dan juga Al-Haji. Tinggal berhadapan dengan Muhammad Al-Owais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, kuasai oleh pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al-Haddad. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al-Haji, kali ini di sektor tengah, lebar ke sektor sebelah kanan ada Saleh di situ yang dituju. Dan Tapi Spanyol tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola. Lebar dia. Kali ini tujuh dari Laporte. Masih di belakang. Ke kanan Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Pedro Rodri. Sang kapten kesebelasan melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan. Kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia. Ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Dituju, kali ini ada pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti dari Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17. Melakukan penetrasi, umpan terobosan langsung dalam kotak penalti. Namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tidak hanya

0: Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis Del Puente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi. Pria kebangsaan Iran yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf pelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas tidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Jadi Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat. Kemudian juga Mohamed Kano menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Abri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengadakan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
0: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais. Kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia. Dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Melebar dia, yang dituju adalah Salib Al Dausari, coba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk mau serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Di kiri dia ada Nasir Al Dausari, melebar ada Salim Al Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al Dausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk

0: masih pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya, pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini pendek saja, kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, dapat dengan Ausama tadi, belakang lagi ke Pedro Porro, lebar kali ini ada Merino. Empat terobosan dilakukan, yang dituju adalah Senator yang namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Yang parah ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung kerja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Empat terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini, Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22, masih di sektor pertahanan Spanyol, coba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali, seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Sampai ke 7, kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres, kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11, Jeremy Pino mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata, namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan pada Jeremy Pino kali ini, kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia, geser lagi ke kanan kali ini ada Kubasi. Lecek jauh sebelah kiri, dituju adalah Cucurella, main nomor punggung 24. Umpan 1-2 dengan Nico Williams, terjatuh Nico Williams bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, main nomor punggung 23. Kerjasama dia, masih main nomor punggung 23, Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini, Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol, belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi, namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini, ya berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola di baik-baiknya oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia, Alton Bakti. Lebar lagi, Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju ketujuh kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya hingga Saud tidak mampu meraih buah tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, menjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sangat kebebasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Jatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan menor 8 tadi Fabian Ruiz. Hal ini yang dituju adalah main nomor punggung 6 Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan tangan mereka sendiri. Main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad bekerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia out. Abdul Hamid yang dituju tadi masih di sektor kanan sayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26, coba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Pertengah kali ini main nomor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari Hamdani ya, ternyata main nomor 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan satu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte main nomor 14, Pau Cubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol, coba memancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi kali ini Merino yang dituju, lepas dari Otro Merino pernah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, mungkin Ra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh, jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan coba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad main nomor punggung 26 coba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri tanah Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakti, Matep, kembali lagi ke belakang ada Alton Bakti. belakang tang jawab gawang Mamat Al Owais langsung saja. Yang dituju adalah Entano lebar ke sektor kanan, masih Entano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. 4-1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Jatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Ororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, coba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di dalam pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi coba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi pada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Al-Dawsari, melebar kini menuju ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Kukur yang kirim ke bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamed kini menguasai bola, lempar ke dalam di sisi kiri. Saud sudah dilakukan kepada Kano, kembalikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Adi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesamaan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Pemain 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya telah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde membantu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini, juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini tentunya tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan, nampaknya sudah bersiap-siap nomor 17 Khalid Al-Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan bahwa Mohamed Kanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap, namun Kanum nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit akhir. Kita sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar. Dan kita nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam, Yunan Nasil Abdulsari harus ditarik keluar. Sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi yang mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kini sama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte kepada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang kepada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo menguasai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sedangkan sejarah yang Kororo, kirimkan umpan, gol! Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Kororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali, kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek keabsahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan melihatnya?
2: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyar Zabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang, tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR ya. Terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR. Bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini, tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas jauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Dos. Ya.
3: After review, the number 7 of Spain has the offside position.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol tadi mencoba melakukan umpan pada Nico Williams tadi, coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Una Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kiri bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol, ada Saud ini memberikan arahan kepada rekannya yang sedikit maju. Coba lagi Salim diletakkan sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah, diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di titik-titik akhir babak yang kedua ini, sodorkan Sabrina Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte, kalau spaghetti Laporte. Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi pemain yang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan lagi bersama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang, masih mencoba memancing. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembali lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, bantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, tidak sama dia. Ada lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Lintasan dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea mencoba ke tengah kini, yang kembali kepada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan mainkan bola, lagi datang kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams, siapa diberikan kemudian kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan, tenang saja menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, dari Tino tadi sana. Ya, kalau tidak sama umpan 1-2 Fabian Ruiz dari penalti juga bertemu dengan kirimkan tendangan tadi namun membentur main dari Arab Saudi mencoba lagi dikuasai namun pelanggaran nampaknya terjadi wasit mungkin jalannya pertandingan juga sudah menunjukkan peluit panjangnya Rafael Cruz dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador Bela Surya Roha pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
2: Ya, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil kesempatan cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena

0: masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan di hidup mati. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompak kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
1: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay. Dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini

Fadil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde

0: Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
1: Selamat dini hari, salam orang Kabung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
1: Sebelumnya sebenarnya saya menjagoin ini, siapa namanya?
0: Arab Saudi.
1: Lawannya kepada Iran.
0: Arab Saudi? Iya, oh jagoin Arab Saudi tadinya.

0: lagunya dari Spanyol tadi memang lagunya memang layak gitu loh. Ya, seperti ya. Itu.
1: Baik, Mas Arwi, terima kasih. Sehat selalu, salam olahraga.
0: Saya.
1: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
2: Selamat olahraga, pagi.
1: Ya, pagi. Silakan, Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas

0: buat Jumri yang jauh ya levelnya. Baik, Pak Jumri. Terima kasih banyak, Pak Jumri. Salam olahraga. Ya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
1: Halo, selamat pagi ya. Assalamualaikum, Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam, ya. Bagaimana Pak Leman tanggapannya? Termasuk yang senang atau sedih nih?

0: levelnya ya, level tinggi dengan Spanyol ya.
1: Kan sudah menjagokan Spanyol bahasanya.
0: Oke.
1: Saya nampaknya 2-0, tapi
0: ternyata 4-0. Kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
1: Oh, coba selamat.
0: Baik, terima kasih Pak Leman.
1: Terima kasih, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bu Sabir.
0: Iya.
1: Duh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri

tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya. Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di

bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan

kami dari tadi ya, selain memberikan ulasan juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Tamfani, sampai jumpa di pertandingan lainnya. Dan pendengar, Indonesia menyapa dini hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
1: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan

kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak ke-1 ada hydration break, di babak ke-2 juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini? Kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya.

jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan Van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir adanya dengan adanya jeda tersebut.

0: Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Salam olahraga, Mulyadi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ya, ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Jadi katakan cuaca panas ya, karena kan di, saya tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya tidak mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal diumur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Dan water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Jadi ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas, baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan.

0: Ibaratnya seperti itu, bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia,
1: ya.
0: setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda, Heidenreich break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu, ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada, ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya, artinya ya, kalau kita
1: ada iklan,
0: kalau kita bisa

0: tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
1: dihentikan.
0: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
1: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan.

kita bicara kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi tiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang dilaksanakan untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi seperti saya katakan di awal ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, hanya mungkin akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga.

0: itu yang saya kira memang jadi krusial gitu. Karena kalau kita beberapa momen kan banyak terjadi juga.
1: Yeah.
0: Akhirnya setelah Henderson back, permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil, saat mereka mengalah menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah Henderson back, mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
1: Nah,
0: juga.
1: Artinya ada bisa dua sisi di sini, Bu Jepri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menekan ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang di ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
0: Iya betul itu menurut dia. Artinya kan ambil

0: enak nih, masih enak-enak, kemudian disuruh istirahat. Jadi kan
1: tapi di sana seperti gini, ketika mereka mau bermain, mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan heavy spray. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
0: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan berubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara di Amerika, tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya, Bung. Tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat nantinya di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan.

0: Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bu.
1: Oke, Bu Aldi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.

0: kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil nafas, Pak. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana.

mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan ke 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu.

0: season break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah ini saya kira ya jeda seperti ini ya memberikan keuntungan lah.
1: Cocok, cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
0: Ya, ada saya rasa mungkin di Asia ada kemungkinan.

0: situ. Tapi itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu, buat buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya pertajam lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan buah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk suatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan ya itu tadi terpenting kan, bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu Bung. Itu kan marwahnya itu sepak bola.
1: Artinya siapa dong yang diuntungkan, penonton, pemain, pelatih, atau atau

0: ini juga Bung, artinya kan harus harus harus jeda dulu.
1: Yeah.
0: Ya terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk saat mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini, buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
1: Karena begini Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga pelemparan ke dalam. Artinya ditekankan ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara satu sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana?
0: Ya kalau saya justru lebih cocok gitu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat bisa buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lempar ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, dan juga tendangan ke gawang juga

0: terakhir, Bung Jufri, setelah keseluruhan ya. Berarti kehadiran Hydration Break ini meningkatkan, menurut Anda ya, meningkat, ya. Akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi, apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan, ya. Dan lain-lain gitu. Ya. Tapi terkadang kan dalam pertandingan,

mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas, dengan cuaca panas itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama

professional.

0: pagi, Bung Estu, selamat olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini beda negara nih.

Brunei baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah saat

0: Iya.
1: Ya, kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata kan? Iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung

0: Belgia.
1: 1-0 untuk Belgia. Baik, Mas Arwi. Iya. Terima kasih. Iya, kita lihat nanti. Iya. Jangan-jangan benar gitu. Salam olahraga, Mas Arwi. Sehat selalu. Kita ke Rembang. Ada Pak Solihin. Selamat dini hari, Pak Solihin. Salam olahraga.

0: Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
1: Oke, salam berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
2: Selamat dini hari kami.
0: Ya. Gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
2: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Bung Estu,
3: saya Estu Pak.
2: Iya, kalau melihat dari permainan

0: apakah betul sampai 61 ini. Baik Pak Jun, terima kasih, sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.

0: satu lagi ya begitu ya, ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini.
1: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Esti juga di sini, silakan prediksinya Pak Rahman.
1: Oh, salam kenal untuk Bung Esti.
2: Salam kenal Pak
0: Bung Estu Pak.
2: Saya pakai U Pak.
1: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
2: Iya Pak.
1: Oke, kalau menurut dari permainan ya, kalau saya

0: kasih atas perhatiannya. Sehat selalu.
1: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
1: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran. Ini mungkin karena faktor sama

0: sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
2: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Mulai kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22, Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Memati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya The Keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap Keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Rampan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan saudara pendengar apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Ali Reza langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang pada Ngoy. Maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Miesel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Tausat kali ini. Masih Tausat. Ada dua pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne. Memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih lambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoy tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tausart yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tausart. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola namun tidak akurat tadi, lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah.

Wars tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi, maksudnya tadi ke depan kepada Taremi, namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini atau Tosat. Menguasai bola dari lapangan tengah, pendek saja kepada Tielemans, Youri Tielemans, kapten dari Belgia, kirim ke depan kepada Raskin tadi, umpan back pass lagi ke belakang kepada Noy, kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini, Youri Tielemans, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, masih Lukaku, tendang langsung, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya, hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran, namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran tadi, ada Khalilzadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia, langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran, namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Youri Tielemans, pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Munir, lebarkan lagi bola kepada Selemakers, masih Selemakers, ke tengah kepada Raskin, masih Raskin, kembalikan kepada Selemakers,

0: sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoy, namun tidak akurat tadi umpannya, bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali, mampu dipatahkan kembali. Belgia mencoba melawan serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola kembali. Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalilzadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razaya. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Harjani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Goy.
1: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi. Kali ini mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh. Kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung, coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ Iran, masih kali Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti, dibuang tadi oleh

menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Sushin Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14.

3 tadi resign kali ini. Coba ancang-ancang. Arahkan ke kotak penalti melengkung kali ini satu pemain Iran. Oh, sundulan lagi. Tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6 dan Ezzatollahi

kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi satu.

0: kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
1: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyensor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tata Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne kali ini. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini. Diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Khairami, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Munir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri, Michel kali ini coba dikeper, membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini, dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri dong.

Belgia dari sebelah kanan Menier kali ini. Bermain 1-2. Baik sekali dari sebelah kanan. Umpan lambung masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza. Ataupun Ben Ravan tadi dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran. Bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia. Arahkan ke sebelah kanan kepada Menir. Masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir. Coba ke tengah lagi. Kevin De Bruyne alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat. Pemain asal Arsenal ini. Dorong ke tengah kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Bermain kali ini para pemain. Ya, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah. Dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin arahkan ke tengah. Sodorkan lagi ke sebelah kanannya. Masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan Menir. Ke tengah lagi kali Tosat coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zade yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang hasilkan ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri. Ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh.

tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan. Kali ini Salemaker, masih Salemaker bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh, tidak ada bola fair play. Kali ini Tielemans dari sebelah kanan cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Kali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoy, alirkan ke tengah lagi

dengan baik tadi oleh Behran Van kiper dari tim Iran dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tielemans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van.

dengan dari Ngoi sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Benavan. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Benavan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kali ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan. Namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran. Menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi. Oh, dekat sekali, berbahaya. Gol! Gol, guri, guri, guri, guri, guri. Bagaimana?

0: Mohan Glue. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah, kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezaian yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan. Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya offside, ya. Offside terlebih dahulu posisi dari Taremi. Meskipun offside tapi tipis nampaknya, ya.
1: Betul.

0: 4 gitu. Jadi tentunya menjadi offset di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
1: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizadeh. Umpan lagi ke depan.

0: pun dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali menir umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
1: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini Bung Estu?
2: Iya, dengan melihat ball possession 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang

satu, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainin di tengah, yaitu Ramindra Zain di situ. Walaupun memang Zain adalah winger atau ya fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Khalizadeh, Mamur Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya dengan

kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Quivers lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri. Ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola, namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Ngoy masih menguasai bola. Pendek kepada Brandon Mitchell. Pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali, sudah pendengar. Kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nikola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Mitchell. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nikola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Mitchell. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat

Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke depan kepada Youri Tielemans, kirimkan umpan crossing, sundulan langsung. Oh, hampir saja, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari kapten Youri Tielemans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan, ada Taremi di sana namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung, oh, terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne, kembalikan kepada Kuipers. Belakang kepada Youri Tielemans, umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi.

Thomas Muller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Liuk-liuk tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazak Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor 6 Said Ezatollahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Muller. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Nissel. Masih Nissel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Muller. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy. Kembalikan kepada Muller. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola. Sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Muller di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran. Bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya Thomas Muller. Terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Safi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Nissel di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy.

0: hampir saja. Tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia, kali ini dari tengah lapangan pertandingan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali, kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Coin. Dan ini terjang oleh satu pemain, Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Munir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuyper umpan kena kotak penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini, masih Belgia ke sebelah kiri. Tosan bermain satu dua bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia, umpan jam ke dalam kotak penalti, tolong kali ini, tolong kaki kiri tadi dari Kuyper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza, dorong lagi kali ini ke belakang, Tielemans masih, Belgia kali ini, Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne, terus bermain-main kali ini, 1-2, Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan

baik tadi oleh Kalizade, umpan ataupun tendangan yang dari Salamekar dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan.

dengan baik oleh Taremi sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya. Mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat ke pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini. Sebelah kanan masih dibantu oleh Menir tetapi ataupun dinetralisir oleh Hagi Safi. Dibuang lagi jauh. Bola

cepat tadi oleh Romelu Lukaku sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diego Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini. Dorong lagi masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper. Back pass lagi. Masih Raskin kali ini. Chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne. Berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade. Mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani. Rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit masih tegang tadi. Kedua pemain dari Belgia dan juga Iran geser lagi ke sebelah kanan. Masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran. Yaitu Saleh Hardani mampu mengeluarkan bola tadi. Namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah. Masih ada Michel dan Mo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia.

lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kjaer. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran. Kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini, Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti, terus menggempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini, bahkan bermain satu, Atilmen. Tapi diambil oleh Taremi lagi, kali ini pemain Iran.

0: di depan karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Cooper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Cooper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoi. Ngoi, no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia. Namun sayang sekali tadi tendangan dari Selemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, jatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohedi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leon de Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, bentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Beaver tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Moy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, jadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia. Kirimkan umpan crossing lagi, Maxim Cupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.

0: gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama, ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estun.
1: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan

memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya, lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporan yang disampaikan Analia Bibi.

perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu dalam pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan

0: sisi sebelah sayap kanan langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan di sebelah kanan kali ini masih salib pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih satu pemain dari Belgia umpankan dalam blok penalti kali ini. Masih ada Tosak. Umpan kali ini, David De Bruyne dapat tapi nanti masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain Danny Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran. Tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lepar ke dalam kali ini dari sebelah kiri. Kepir ke depan lagi. Dibuang lagi. Lagi-lagi oleh pemain Iran. Dorong lagi kepada Kevin De Bruyne. Bermain 1-2. Diambil lagi tadi ke belakang kali ini. Pada Kalizade lagi. Dibuang oleh para pemain Iran. Jatuh kepada pemain yang baru masuk. Nomor 7 tadi. Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanabah membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan menit 47 ini skor masih 0-0. Belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Esto sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
1: Iya, dengan menggantikan Handani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahas ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang. Walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diberbantukan untuk bertahan juga. Tetapi Ali Reza Jahan Bahas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi, Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke-47 tadi, ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahas kepada Leandro Tosat. Sampai kaos kakinya
0: robek ya?
1: Robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
0: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini, Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwin sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke lapangan penalti. Terlalu jauh kali ini. Masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers. Tanpa kontrol langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne. Tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza. Sehingga belum mendapat gol hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri. Masih De Kuyper. Angkat kedua tangan. Balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel. Ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel. Alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoy. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoy. Dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan. Masih satu pemain dari tim Belgia Salemaker. Backpass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai. Michel kali ini masih para pemain Belgia. Tillmans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Moy. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsak ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tillmans. Oh, balikan lagi backpass tadi kepada De Pure.

0: Bali. Perasaan maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
1: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Rafa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan.

Medi Taremi. Ada Medi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara. Meninggalkan lapangan pertandingan, nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbakhsh tadi. Masih Ali Reza.

sigap. Kali ini Ardi Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Tosar tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Rampan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard lebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafa. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuypers ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola. Kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin, yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Curi tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten, maksudnya Yuri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbats. Pasti Ali Reza pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara-saudara, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Goy, kepada Thomas Müller. Kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Goy, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Salim Akers. Masih Salim Akers, dicuri tadi, namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Goy. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Leandro

meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi. Sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada tiga pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudy Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Selemakers nampaknya yang ditarik keluar digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan

Indonesia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Lamin Rezaid. Lempar bola jauh ke depan, ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Keepers. Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan.

Wales tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat, masih aman gawang Iran. Meskipun terus-terusan dikempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, tindakan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leander Trossard. Masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan.

0: Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia ini Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri. Kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah. Arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini. Berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbal. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran. Diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard. Coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne. Alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel. Bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor plus Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio. Masih menggiring.

pemain. Yang lainnya tadi Haji Safi diambil oleh Ngoy, baik kali Ngoy ke tengah lagi kali ini kepada Trossard, masih Trossard coba mengalirkan lagi kemana gerangan ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio, masih tanpa tapi ada ke kiri di Suti ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza. Tadi bola sebenarnya menuju Panaken tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Panaken dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Panaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi umpan lagi ke belakang, bermain lali dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos Sarpi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi di Michel ke sebelah kiri ataupun Panaken tadi. Bertilmans arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia. Pemain nomor 5, De Kuyper, coba lagi ke tengah. Tilmans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan tetapi bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menemui sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dicegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14, yaitu Godos. Cepat dilakukan, namun diambil lagi kali ini pemain Iran dari tengah lagi. Pemain nomor 8, Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi berduel bersama Ngoy. Buka sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran. Meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain. Kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu. Sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan ke mana, umpan ke dalam kotak penalti melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami, dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat surat bahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luke Bakio, umpan lagi ke tengah, Noel dari belakang, bebas, oh salah kali ini pergerakannya.

0: Ngoy, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit Dario Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan?
1: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoy ini sangat rajin untuk berdesakan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar

0: Breitkamp. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan. Anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri. Didekati tadi pemain yang baru masuk, Mohamadi, coba umpan ke dalam kotak penalti. Masih dipatahkan tadi oleh Tielemans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat. Masih Torsat, pemain nomor 10 ini. Geser ke sebelah kanan. Dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois kali ini. Para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati. Dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini. Penguasaan oleh pemain dari Belgia Tielemans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne. Arahkan ke depan yang dimaksud adalah Romelu Lukaku, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini. Sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan kali ini Nemati. Orang lagi kepada Kalizabade. Main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran, nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati. Masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan. Pemain nomor 14 kali ini orang kali ini kosong, kali ini berbahaya. Tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran. Sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan sudah pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali, membuatnya harus dikartu merah karena pemain

karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang. Dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger. Dan

kehilangan satu pemain, tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Dan ini sepertinya mereka juga memasukkan TAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi, karena TAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah

0: Mobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan foul. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah dengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Zahanbak tadi. Tindakan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh keepers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois. Langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari keepers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard. Pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken. Belakang kepada Brandon Mitchell. Kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Kapten Yuri Tielemans. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, keepers. Tengah kepada Yuri Tielemans. Tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi. Belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razayan. Pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Milad Mohammadi. Masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi. Tengah kepada Said Ezatollahi. Belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken. Kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois. Langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Yuri Tielemans. Masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate. Pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Mitchell. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau. Terjatuh, bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20, Sahriyar Moga Honlu, tarik keluar. Dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain, melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Lan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezzatollahi kepada Ali Reza Zahanbak. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini Bora berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Masih Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia. Nampaknya Brandon Nissel di sana. Ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois. Langsung pendek ke depan kepada Michel. Depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan. Mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi. Ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Saman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain. Kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatollahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
2: memasuki menit ke 82, kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Galizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castaigne, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castaigne, umpan ke depan yang terbu adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakangnya ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight right card langsung dari wasit Dario Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara 4 pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinju oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Sebelah kiri masih para pemain Torsat, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tillmans dari kiri. Kali ini Tillmans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Vanecken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Vanecken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezza Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezza Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini Ali Reza dari belakang. Masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi masih Hans Vanecken dari tengah Belgia kali ini. Arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Torsat. Mampu kali ini menusuk. Torsat arahkan ke sebelah kanan. Kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan. Berkotak penalti. Masih atakan kanan. Oh, lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gebuel. Masih terhadang oleh kiper Ali Reza. Berapaan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana the keeper tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berapan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Masih memegang bola, tapi solorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia akan lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh, berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan. Tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castan ke depan kali ini. Bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut kali ini. Dan sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti. Bermain 1-2 dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan masih tersentuh lagi tadi. Pemain nomor 18 ini dari tim Iran jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran. Dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembalikannya Michel. Coba membangun serangan kali ini Michel. Yang kehilangan patternnya Ngoi ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26. Berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia. Fernandes. Pardo. Tadi yang masuk. Menggantikan Kevin Derburn. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat. Masih di tengah kali ini. Bermain 1-2 bersama Hans Van Eken. Diusir lagi-lagi oleh pemain Iran. Jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Ted. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans. Bermain 1-2 bersama Van Eken. Masih Tosat. Jauh kali ini. Coba tinggalkan. Umpan lagi ke sebelah kanan. Justru kali ini. Timothy Sain. Umpan ke dalam penalti. Dihadang oleh Khalizadeh tadi. Pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini. Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayo. Masih umpan dengan kaki kiri melambung karena ini berbahaya. Tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90. Masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
1: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois. Namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaya. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi. Ada Mehdi Taremi tadi. Belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati. Pelan dia membawa bola. Berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein Jade tadi. Terjadi kemelut. Oh, sayang sekali. Masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks. Namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah Hans Van Eken. Maksudnya tadi kepada Yuri Tielemans. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks. Pindahkan ke belakang kepada Khalizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Tosat. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi. Kembalikan kepada Tosat, kepada Kuipers, depan kepada Hans Van Eken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes. Maksudnya tadi kepada DAT ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Tosat kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Tosat. Maksudnya ataupun Kastanye tadi. Maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing. Terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi. Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi. Namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Van Eken lebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes. Kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau. pada Arthur tadi, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Dylan, tendangan langsung, masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan tepat ke depan. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Tosat. Terjadi perebutan bola. Namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Tosat. Menyisir lapangan tengah. Kembalikan bola kepada Yuri Tielemans. Pendek saja kepada Kuipers. Alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Timothy Castagne. Berikan kepada Dodi Lukebek. Ya, tendang langsung. Oh! Dodi Lukebek tadi. Tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebek tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran. Tendangan Dodi Lukebek. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken. Dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Memasuki detik-detik akhir. Tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
0: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin jauh sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan pemain menggantikan Robert Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bakio bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreza Behrafan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Tim bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik. Ada Tosat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit point plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh. Tetapi tidak menghasilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
3: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
0: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2. Dan tim selanjutnya Mesir melawan Jordan. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Tentunya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head gol gitu. Tetapi kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan ketiga kan lebih seru, dan penentuan tim bahkan ada mungkin ada 3 tim yang

0: dan empatinya sebenarnya sama, dan ini semua justru tidak terlihat ketimpangan dari di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda,
1: yeah.
0: Berarti mewakili pemain-pemain yang halnya berbeda dan standarnya hampir sama pemain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
1: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
0: Iya benar.
1: Seperti menonton final juga ya.
0: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu.

0: yang pertama akan jadi tim yang lolos.
1: Iya. Mungkin itu kita undang pendengar juga ya. Silahkan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini. Ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, tadi jagoin siapa ya?
2: Tadi jagoin Iran ya.
1: Oh iya, iya. Tapi gimana dengan hasilnya ini?
2: Hasilnya ini sekarang tim-timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa, Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
1: Ya, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu merah juga. Sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan untuk mencetak gol ya, Pak.
2: Ya, tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir ya.
1: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, penangan bebas tapi ada offset sedikit gitu ya.
2: Iya, ada berbau-bau offset jadi dianulir oleh wasit. Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran terutama tim Asia.
1: Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Sarwi.
3: Alhamdulillah ya. Luar biasa ya, Iran bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
1: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri kata Bu Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran, alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada dua match ya, yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
0: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
1: Irak Jordan kalah.
0: Irak Jordan kalah, tapi tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti Korea bermain sangat spartan.
1: Arab Saudi juga tim langganan lah ya.
0: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telat. Tapi kalau lihat tim-tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti dua dari ras kuning, Korea dan juga Jepang serta Iran, ini kan memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia, dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran. Mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan. Mereka bermain bermain lebih bertahan, dan bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang kita tahu dua kali pertandingan, seri lawan Belanda dan juga cetak gol lawan Tunisia. Artinya dua tim, tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan liga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia. Ketika mewakili Asia, mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi

0: mereka bermain sangat spartan, mereka bermain sangat bagus dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat terbuka, sudah paling terbuka untuk ketiga kedua besar. Yes. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
1: Oh iya, tadi disinggung ya, di awal ya.
0: Si mereka bahwa ini adalah catatan.

0: mendengarkan dan bisa lolos ke 32 besar.
1: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
2: Selamat pagi Bung Nabil.
1: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol nih Pak Atong.
2: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung, dia dia levelnya dengan kita dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi saya menyangka drone-nya satu-satu, kiranya si kipernya tetap bisa clean sheet. Dengan lupa loh Bang Dodo tuh Portugal itu tahun

0: Baik,
1: itu
0: Pak Tong. Ya, bangga dengan timiran ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Pak Tong komentarnya.
1: Yuk, sama.
0: Kita ke Bu Lali, ada Pak Udin pendengar terakhir nih, kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komentari hasil tanpa gol Iran Belgia?
2: Iran versus Belgia.
0: Iya.
2: Ya, dukung Iran lah.
0: Iya, ini sudah berakhir.
2: Sudah berakhir. Berapa?
0: Tanpa gol 0-0.
2: 0-0 ya, udah ya. Ya enggak apa-apa, bagus aja.
0: Iya,
2: yang jelas meskipun terang tetap tangguh.
0: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Iya, sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko, ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan sepanjang pertandingan, Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas ya. Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapai

hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting loh, sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik, dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, di, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle ya, tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand. Tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan dua gol produktif walaupun kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngagolin 1 keunggulan 1, jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain.

0: pasti akan sangat seru.
1: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head dengan selisih gol,
0: iya.
1: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
0: Ah, disiplin
1: terakhir ya.
0: Disiplin.
1: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini.
0: Saya pilih Ali Reza Benaib.
1: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.

0: harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan. Walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak menjadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru, dan Bung Estu selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia

0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

subuh yang sangat mulia ini. Adapun ni akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتعالى وتفكر لآلائه ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويجعل معاملتنا فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. معاشر المسلمين sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketakwaan kepadanya dalam setiap langkah amaliyah maupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa setiap harinya umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat bagi kita yang menuntut rasa syukur dari diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Bersyukur Allah akan tambah nikmat bagi kita, kufur maka Allah akan berikan adab kepada kita di mana adab Allah itu amatlah pedih. Maka itu kita selalu juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat Allah yang luput dari rasa syukur dari kita. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah juga pendengar melalui siaran radio Witrahman, siaran BFM Radio Republik Indonesia, yang melihat dan mendengar langsung melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman ataupun nantinya juga melihat dan sekaligus saat ini bisa dilihat dari siaran Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Artinya pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunas ahabbu ilallah? Manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebut, al-mu'min ya'lafu wa la yu'laf. Mu'min itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang rahmah, yang ramah maksudnya. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu
dia akan membuat orang lain gusar, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, itu orang akan berpikir 70 kali, 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya orang ini boleh jadi ada kesalahan sebelumnya karena dia memang tidak ramah, ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah, berada di lingkungan orang-orang yang pertama tadi. Jadi kedua-duanya tidak baik. Orang yang tidak ramah tidak baik, lalu orang yang diperlakukan tidak ramah baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah, ini tidak baik. Nah itu dalam hadis yang lain nanti disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu kepada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Ya, wilayah tempat tinggal itu harus dilihat. Salah pilih tempat maka menjadi bumerang bagi kita, menjadi tidak baik dalam semua hal, ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak kerasan atau khawatir. Nah ini hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih, namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, tidak mencari validasi dari manusia. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan itu ada ayat yang berbunyi begini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan, ya, kalian dan minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian, ya, sama sekali bukan itu. Tapi yang kami harapkan itu hanya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan, yaitu hari kiamat. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan pada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan neko-neko yang lain. Ini bahasa Al-Quran, sehingga diterjemah dengan bahasa sekarang itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan
validasi dari manusia, penilaian dari manusia. Ya, bukan itu. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah dia. Yang penting kita sama Allah, berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada keberkahan, ya. Karena menjadi amal yang dipenuhi dengan riya, ya tidak bernilai, ya tidak bernilai di sisi Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua kita sebagai contoh itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana peluh keringat, darah, air mata, ya, bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama itu Ustadz Abrar Zim, beliau mengatakan ada air ketuban, air keringat, ya, air susu, kemudian sebelumnya air darah, ya, itu ada 5 bentuk air itu semua oleh ibu kita, ya, berjuang untuk menjaga kita, membesarkan kita dan seterusnya. Begitu pula dengan ayah kita, memberi makan sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat, ya, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak. Dia tidak ingat, ya, peluh dan keringat, rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan, ya, berterima kasih kepada Allah. Anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang seperti ini kecuali pada Nabi dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Ya. Jadi hanya kepada orang tua selain Nabi dan Rasulnya yang disandingkan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lain tidak ada. Ini yang paling bermanfaat. Karena itu walaupun kita marah-marah sama orang tua kadang-kadang enggak peduli, diam, ya, mencari sisi silent saja. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya memohon kepada Allah agar tetap anaknya itu dijaga, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dibuat rasa sakit, tapi tidak pernah ada keinginan agar anaknya itu celaka. Ini dia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbuat kebajikan untuk satu manfaat bagi orang lain karena Allah, itu sebenarnya kita telah menguasai keadaan. Kita kalau sudah menguasai keadaan, maka
tidak akan terusik, tidak akan mudah sedih, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Ya, baik dia berterima kasih, dan kita harap orang itu berterima kasih karena Allah juga, bukan karena kepentingan kita. Artinya terdidik dia itu untuk berterima kasih kepada manusia dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu biasanya dia lupa kepada Allah untuk berterima kasih. Karena Allah minta kita untuk menghargai pemberian manusia. Jangan hanya kita pikirkan pemberian materi saja, tidak. Ya seperti tadi kan, orang tua dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, itu hakikatnya dia telah menguasai keadaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan yang luas. Suami tak akan tersakiti bila istrinya tidak berterima kasih padanya, bahkan kata-katanya ketus. Kayaknya seperti Rasulullah katakan, "Talaatu finnar baraitu aktsara ahliha al-mar'ah." Aku melihat ke dalam neraka, maka nampaklah bahwa penghuni yang terbanyak itu adalah dari kalangan perempuan. Perempuan merasa ingin tahu, sebagian yang lain merasa gelisah. Ada apa ini? Rupanya sedikitnya dari kalangan mereka berterima kasih atas kebajikan dari suaminya. Ya, an-nisa'u apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Jadi terima kasih ini kurang, bahkan nyaris dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan itu lebih besar. Ya. 20 tahun kebajikan dari suami itu akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil. Yang kesalahan itu sebenarnya bila dipikirkan tidak memberi apa-apa. Atau karena ada kesalahan yang sedikit orang lain mengatakan ini berat juga, tapi itu mampu menghapus ya 25 atau 30 tahun perkawinan yang telah dibina dengan susah payah, dengan kasih sayang, dengan rindu dan cinta. Nah, begitulah. Nah, sebaliknya seorang istri juga demikian. Jangan merasa kita ini sebagai babu di rumah, ya, diperah keringat dan tenaga kita, energi, waktu, ya, tidak. Tapi semuanya dapat nilai di sisi Allah. Di pasar juga demikian, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai keadaan dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan yang kita harap adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain validasinya dari Allah, atau perhatiannya dari Allah, lirikannya dari Allah, tatapan keridhaan dari Allah, itu yang kita inginkan, maka insya Allah perlakuan keji dari siapapun itu tidak akan memberikan bekas bagi pikiran dan hati kita. Benar. Ya. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang telah kalian berikan itu akan kalian dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya. Tetap minta ampun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kami sedang memanggul barang sebagai kuli di pasar. Artinya sahabat bekerja siang hari, nanti malam baru beribadat. Ya, kadang-kadang mereka yang sedang bekerja di pasar itu dalam keadaan berpuasa. Kami sedang membawakan barang di atas punggung kami dengan menerima upah. Lalu seseorang laki-laki datang memberikan sedekah harta yang banyak. Dia bagi harta kekayaan. Dan muncullah orang-orang yang memberikan komentar. Siapa ini? Orang munafik. Kata orang munafik ini, ah, itu orang-orang pamer tuh. Lihat, pamer. Jadi disakiti dengan ucapan orang-orang munafik bahwa orang yang bersedekah kepada orang-orang di pasar yang memanggul barang-barang karena upah yang sedikit dikatakan pamer. Orang ini tidak peduli. Lalu datang lelaki lainnya dari orang-orang mukmin bersedekah satu sa'. Orang munafik kembali lagi ngomong-ngomong mereka di antara sesama mereka. Ah, lihat tuh lagi satu lagi. Satu sa' pamer juga dia. Apa yang bisa kita lakukan dengan satu sa'? Itu kan sedikit, tapi pamernya enggak ketulungan. Gaya saja. Itu kata orang munafik. Itu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan orang yang bersedekah sedikit, satu sa' atau lebih sedikit daripada itu. Yang hadis kita baca pada pertemuan ini lalu gimana? Fattakun nara walau bisik tamrah. Hindari neraka itu, atau pelihara dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dia bersedekah. Fa'in lam tajid tamratan, kalau kamu tidak dapat satu biji kurma, kata Rasulullah, fabi kalamin tayyibah au fabi kalimat fabi kalimatin tayyibah, dengan ucapan yang baik. Minta maaf bang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon lewat. Ya, di depan orang lewat bang. Saya lewat depan orang. Ini abang saya. Lewat depan orang. Nunduk sedikit kalimat thayyibah. Semua dapat nilai. Di semua sisi akan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Kadang-kadang tidak materi, tapi suri dan teladan. Sikap perangai yang membuat orang lega, melegakan. Jangan membuat orang letih, carut marut dalam pikirannya, buruk sangka terhadap kita, latah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan seperti itu. Ini sikap mukmin seharusnya seperti itu. Tapi orang munafik enggak. Dia memang suka ngomongin orang. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin, yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun nar. Ini
Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 79, orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar dalam batas kesanggupan mereka, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Ada ayat orang kafir itu suka ngata-ngatain. Sekarang orang munafik tidak ada yang baik kecuali orang-orang yang beriman. Nanti ada sikap yang lembut tapi dari ahlul kitab, munafik tidak baik terhadap orang mukmin, tapi ada sikap dia yang baik. Kita bersyukur juga pada Allah, bisa nampak, kita bisa bercermin bahwa itu sikap tidak baik. Nanti ada yang baik walaupun tidak perlu ditiru, berarti kita bisa berkaca di sana. Ada hadis yang mengatakan perumpamaan orang yang baca Al-Quran, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Dia baca Quran, tapi pedih, pahit. Nah, ada polanya tersendiri. Jadi kita bisa berkaca untuk mengambil manfaat, mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai hal dalam kehidupan ini. Bersedekah para sahabat walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu distrik di wilayah Turki, distrik Al-Fatih namanya. Di sana ada anak muda, Khairuddin Efendi, juga bekerja di pasar. Kerja di pasar, dapat uang sikit. Tapi di Turki itu makanan enak-enak, kebabnya enak, lainnya enak, kayak serba enak, menggugah selera. Apalagi makan rame-rame sama teman-teman dan sahabat. Ya, kalau sendiri mungkin ya enak juga, tingkat enaknya itu mungkin 50%, 60%. Tapi kalau rame-rame, berdua, bertiga, berempat, baik sama istri dan anak-anak, itu bisa dapat seleranya menjadi 90% sampai dengan 95% puasnya itu. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ingin makan, tapi karena uang tidak cukup, dia tidak bisa membeli makanan itu. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak. Dia hanya makan sandwich murah, atau lebih tepatnya dalam tanda kutip, bukan maksud untuk menghina, tapi sebagai pemahaman, sandwich yang murahan, bukan murah, murahan malah. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ketika ingin makanan yang enak, dia selalu mengatakan pada dirinya, "Syangke yadem, tidak usah lah, sudah makan. Anggap saja sudah makan." Kenapa dia tidak mau membeli? Karena tidak cukup uangnya. Dan ada pola pikir kalau dia beli makanan itu kurang menurutnya. Ini persepsi yang beliau bangun. Beliau ingin menabung karena punya cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid, sehingga itu berjalan hari, pekan ke bulan, lalu ke tahun. Entah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya sehingga masjid itu terbangun tanpa ada dinding dan tanpa ada atap. Hanya dibangun masjid itu dengan
tanda menara yang dua buah, kemudian di sebelah kiblatnya ada mihrab. Lalu dalam perjalanan selanjutnya ditambah dua menara lagi, empat menara. Dan hari ini masjid itu telah sempurna. Orang ramai-ramai melakukan salat di sana. Maka masjidnya pun di distrik Al-Fatih namanya Masjid Syangkiyadin. Masjid sudah makan. Anggap saja sudah makan. Nah ini dia. Ada sebuah cita-cita luhur. Kemudian dia cari celah dengan usaha yang maksimal. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terrealisir untuk membangun satu masjid yang hari ini masjid itu dikenal dengan asal-usulnya itu anggap saja sudah makan. Coba bayangkan. Itu yang terjadi di distrik Al-Fatih di Turki sampai dengan hari ini. Kami pernah juga berjalan di sebuah masjid di daerah Turki. Waktu itu udara dingin. Tapi rombongan kita itu mengambil air wudhu itu terlalu besar kerannya dikeluarkan. Orang Turki itu sebagiannya kadang tidak peduli juga. Karena hidup modern ya. Ada seorang tua yang di sudut ruangan tempat berwudhu itu duduk memperhatikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong hematlah air." Padahal air begitu banyak di Turki, tapi beliau mengatakan, "Tolong hematlah air." Sehingga rombongan kita dari Aceh ini merasa takjub dengan ucapan itu. Sampai dengan hari ini yang kena tegur itu tak pernah buang-buang lagi air. Coba lihat, hanya satu nasihat dari orang tua, mungkin ya bahasa kita orang tua biasa, tapi mungkin sebahagian yang lain akan melihat itu seorang sufi yang kebetulan berada di sana. Karena di Turki itu orang yang ikut dalam tarikat tasawuf itu banyak ya, dan kebetulan dari itu hadir waktu itu dan terlihat pancaran kesufian dari wajahnya, dari hasil pelatihan jiwa dan raga dalam beribadat pada Allah. Ya, saya tidak bisa menceritakan lebih dalam. Nah, tapi seperti itu sampai dengan hari ini, teman kita atau rombongan kita ini yang kena tegur secara khusus itu tidak buang-buang lagi air. Bahkan ketika orang meminum air kemasan tuh, kemasan biasa, kan ada yang sedang ya. Begitu diminum tinggal sedikit, dia yang tegur. Nani jeplinya, sayang ya nani je, antut aja. Itu ada yang buang, jangan dibuang katanya, biar saya minum. Bekas teman-teman. Ada ucapan su'urul mu'min syifa. Bekas yang tinggal dari orang-orang mu'min itu menjadi penawar bagi penyakit. Nah, dia minta untuk dia minum karena teringat pesan wejangan yang disampaikan oleh orang tua. Kadang sedikit saja, maka itu kita keluar ada orang tolong jagalah seputaran masjid raya kita, kota Banda Aceh kita, agar tidak kotor dengan sampah. Ya kan? Jualan ya silakan jualan. Tetapi jaga, jangan dicampak-campak. Kasihan juga tim pembersih itu, tiap hari berjibaku, kadang-kadang bosan dia, tapi tetap dilakukan ya. Atau kita jumpa anak-anak yang sedang tidak sekolah, nak, tidak sekolah, nak, ingat orang tua kita di rumah, sayang mereka. Ucapan itu kalau ikhlas karena Allah mungkin akan sampai nanti ya, akan sampai dan membekas di jiwa dia. Nah, ini dia, jadi kesempatan untuk melakukan manfaat bisa di mana saja kita melakukannya, insya Allah. Saya kira demikian pagi ini. Nanti pada kesempatan lain kita akan lihat beberapa contoh dan hikmah-hikmah lainnya seputaran hadis-hadis yang sama.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih dengan aku Ilma Arsy 92 di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Waduh, dingin banget ya teman perdua kalau pagi hari ya. Jadi buat kamu nih yang pengen ngerasain pagi yang begitu hangat, dingin juga teman perdua, kemudian suasananya juga segar, kayaknya udah bisa nih bangun pagi teman perdua. Nikmati hari kamu dan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya teman perdua. Dan semoga aktivitas kali ini itu ya teman perdua gak ada yang namanya lesu letih, tapi harus semangat dan terus tetap berkah ya. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 10 teman produa. Gak kerasa juga nih udah di jam 6 lewat 50 waktu Indonesia Barat, artinya semakin pagi juga teman produa. Jadi buat kamu yang belum bangun, kayaknya udah bisa bangun deh, nikmati hari ini dengan penuh semangat dan gembira teman produa.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan